0: Pula minit pagi. Terima kasih kepada rakan pendengar juga sahabat kita Cik Coreng Sungai Petani. Walaupun Sungai Petani bertugas digital katanya. Alhamdulillah. Kita nak terima panggil-panggil di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello. Assalamualaikum.
1: Muka salam Jombi. Mami ni. Assalamualaikum. Jombi.
0: Hello. Assalamualaikum. Hello.
1: Muka salam.
0: Aduh, siapa harta ni? Hello.
1: Mami lah.
0: Oh, Mami kan telena tadi minta maaf ni.
1: Telena siapa?
0: Telena, angkat kat telefon ni telena. Janganlah marah.
1: Tu yang tak ingat ni. Semalam tidur lambat
0: kot. Semalam tidur, oi, boleh kata lambat juga lah.
1: Haa, tu lah telena tu.
0: Biasalah, tahajud semua kan.
1: Jombi abang-abang okey eh?
0: Abang tak apa baik, Mi.
1: Siapa?
0: Ha?
1: Siapa?
0: Nak cerita pun payah. Tak cerita pun susah. Kan?
1: Ha, cerita lah Mami dah dengar.
0: Saya sakit, Mami.
1: Lah, sakit apa?
0: Kaki.
1: Apa dia?
0: Sakit kaki.
1: Sakit kaki? Pasal apa?
0: Terapik kerusi tadi.
1: Lah, cengok dah.
0: Ha, okey, Mami.
1: Ya.
0: Yeah. Dah makan pergi belum, Mami, begini?
1: Dah lagi.
0: Awak tak makan lagi?
1: Saja abang tak makan.
0: Oh, selalu macam ni. Ha? Kalau telefon Comi seorang mesti tak makan lagi. Kalau telefon orang lain semua dah makan lah, sihat lah. Dengan Comi ni memang Comi ni tempat masalah ke apa ni?
1: Dah, minggu ni banyak korang makan sikit.
0: Kalau telefon orang lain, Comi tengok semua. Mami dah makan dah. Mami makan hari ni bihun, kuih tiaw. Mi makan sedap-sedap.
1: Aduh.
0: Ha, lepas tu, Mami, bila main Comi telefon bila dapat kat Comi, Mami dah makan. Tak makan lagi. Ha. Sama tak, Mami tu?
1: Tapi tunggu. Mami tak angkat lagi. Perlu makanlah nasi goreng.
0: Habis nasi goreng tu Mami makan tekan Mami tak rasa.
1: Mami tak rasa apa goreng. Mami bol aja lah.
0: Takkan tak rasa lagi kot tawang ke? Masin ke?
1: Mami tak pernah rasa.
0: Pasal apa tak pernah rasa?
1: Masak apa Mami tak pernah rasa?
0: Betul, kita faham bila orang tak pandai masak ni dia tak tahu apa rasa yang keluar tu, kita faham Mami, kita faham. Okey Mami. Hari, yeah. Hari ni hari Sabtu, Mami. Apa perancangan Mami hari ni hari Sabtu? Mami nak pergi mana?
1: Hari
0: Mami
1: ni kan?
0: Ya.
1: Dengarlah Mami nak abang.
0: Tak mahu, tak payah cerita Mami.
1: Dah
0: lah, baru dua pikir. Apa dia baru dua pikir? Oh, baru dua pikir. Oh. Okey, baik, faham. Ha?
1: Apa ni, hari ni anak nak ajak Mami makan kat luar.
0: Kemarin ajak makan, hari ni ajak makan.
1: Dah, kemarin dah
0: ajak
1: lagi, baru
0: habang je. Eh, dah. Kemarin dulu, siapa ingat, pendengar-pendengar juga penonton-penonton, siapa ingat, mesti tahu punya, kan? Anak Mami nak belanja makan, hari ni Mami tak masak. Ha?
1: Betul.
0: Sampai Comi, sampai Comi kata apa, Mami ni betul-betul tak anak nak belanja kan Mami yang tak hati masak? Sampai Mami tanya Comi waktu nak ni nak masak, Mami. Mami.
1: Yalah, tunggu Comi main masak.
0: Tak, bukan. Mami ni kira tiap-tiap hari belanja ni habak. Secara jujur, secara ikhlas lah Mami. Mami ni reti masak ke tak reti masak ni Mami?
1: Awak tak reti pula dah masak 42 tahun dah kat Palung.
0: 42 tahun tu umur.
1: Dah 42 tahun perkahwinan lah.
0: Perkahwinan 42 tahun jadi umur apa?
1: Dah. Dah apa dah hari tu?
0: Lupa.
1: 6 tu 6 6 nak masuk 6 7.
0: Ha, tapi okey Mami, sampai Mami lah ni umur 76 dekat lagi tua lagi orang kata pemalas masak macam tu ke?
1: Tapi betul lah Jombi.
0: Ha.
1: Sekarang umur Mami kan.
0: Aha.
1: Memang segan nak masuk dapur.
0: Memang tau. Segan nak masuk dapur. Ya Allah, okey. Okey, faham.
1: Kalau boleh nak tunggu orang hidang kat Mami je.
0: Boleh Mami. Awak Mami tak abak wawai Mami.
1: Betul dah segan dah lama dah masuk dapur kan.
0: Betul. Lepas ni Mami. Mami.
1: Ya.
0: Mami.
1: Ya.
0: Mami beritahu kat Pak Long.
1: Apa kat, dia?
0: Beritahu kat Pak Long bilik ayam peti eh muat tak dekat depan. Jangan tak belakang. Belakang tu dapur. Mami tak mau masuk dapur. Ha, makan pun tak payah basuh tangan. Ha, bubuh di depan, pintu depan semua. Tak payah berdapur. Pasal apa? Tak orang masuk dapur.
1: Tapi betul lah. Orang kata macam orang perempuan ni kan. Macam orang kata lekas jemu tak ada.
0: Oh, Mami tahu. Tak apa Mami. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi macam mana Mami?
1: Dah lekas jemu nak buat kerja apa-apa.
0: Siapa dia?
1: Mami lah, malah lah Mami.
0: Oh, bukan awak, yang tadi Mami kata orang perempuan.
1: Orang perempuan, Mami, Mami tak kata tak siapa pun.
0: Okey.
1: Kalau macam, orang kata muda lagi tu, rajin lah kan. Ni sama Mami ni, orang kata nak relax je.
0: Tu yang Mami kena berterima kasih kat Pak Long.
1: Terima kasih siapa?
0: Yalah, Pak Long tambah seorang lagi cikgu sekolah. Hak muda.
1: Ha. Mana ada?
0: Dah Mami balong orang masa dapur.
1: Dah masuk juga. Tapi orang kata 50-50 lah dah masuk.
0: Apa 50-50 tu berdiri Mami?
1: 50-50 je macam nak masuk kau tak masuk kau macam tu lah.
0: Baik.
1: Okey, jombi. Kalau ni banyak ada orang jual dah bungkus tu cukup lah. Tapi orang kata kalau kita masuk kita boleh makan sampai ulang-ulang kan.
0: Kita jimat kalau kita masak. Kalau duit tu Mami simpan banyak-banyak duit duk beli tu kan Mami kan.
1: Ya.
0: Baik-baik Mami tukar masak tu orang.
1: Tukar masak? Siapa yang tukar masak tu Mami lah.
0: Bayang lah tengoklah siapa yang buat kerja tukar masak.
1: Nanti tak mampulah zombie.
0: Dah lah. Okey. Kita baca macam ni Mami. Okey, kalau sekali Mami keluar makan berapa duit?
1: Mami makan
0: murah
1: je.
0: Tak kisahlah berapa duit murah.
1: Sepinggan nasi Mami makan telur rebus, telur masin baru dalam 4 ringgit.
0: Telur rebus, telur masin 4 ringgit. Mami makan nasi kenak lah. Tiap-tiap hari nasi kenak.
1: Bukan tiap-tiap hari. Kalau kata pagi Mami tak makan nasi.
0: Pagi tak makan nasi, okey.
1: Mami makan tosek ke apa kan?
0: Tosek, Mami ambil mana tosek?
1: Ada kat pasar raya tu lah.
0: Sebab tu tanya kira semua sekali berapa duit kos perbelanjaan tiap hari tu.
1: Mami seorang ke?
0: Sekali dengan Pak Long lah.
1: Macam mana tak sampai RM10?
0: Kira sehari. Takkan tak sampai.
1: Sampai malam dah lah.
0: Sampai malam, kira sampai malam. Roughly berapa roughly?
1: Asli, sampai malam tu malam makan di rumah.
0: Dah lah, lebih kurang kira sehari. Kita macam tengok, sehari RM20 lah senang. Okay.
1: Betul.
0: Okay, RM20 kali 30 hari dah berapa, Mami?
1: Tak nak kira.
0: Berapa? Lupa. Berapa?
1: RM600.
0: Okay, Mami simpan RM600 tu, Mami, selama 4 bulan. Ini ya. cara Cumi nak bagi Mami boleh makan sedap-sedap tanpa lepas ni Mami perlu keluarkan duit. Okey, Mami.
1: Apa dia?
0: Nak Mami, ya. Cumi ajak Mami cara nak simpan duit. Lepas ni boleh makan lagi sedap tanpa perlu Mami keluarkan duit.
1: Apa dia?
0: Okey. Sebulan berapa tadi? Sehari RM20 kali 30 hari dah berapa?
1: 600.
0: Cuba Mami simpan selama 5 bulan. Dah berapa duit?
1: Betul juga lah.
0: Dah berapa duit dah?
1: Susah lah nak ingat. Nak kira.
0: 6, 12, 18, 24. 30. 3,000.
1: Oh, tu
0: ke? Betul tak betul? 3,000, 5 bulan.
1: Untuk apa?
0: 3,000 bagi kat Pak Long, suruh Pak Long pergi menikah. Satu lagi buat mas kahwin. Suruh madu muda masak bagi kat Mami apa Mami nak makan. Settle, Mami. Tak payah masuk dapur.
1: Nanti Mami tak setuju.
0: Dah, cerdas dah otak Jomi ni.
1: Cergan,
0: ya Allah, Mami. Itu dia lah, Mami. Cara nak makan sedap tambah masuk dapur. Mami tak reti.
1: Mami memang reti tapi Mami makan cincai-cincai ya Jombi.
0: Makan cincai, okey.
1: Macam rendang asam macam tu Mami suka lah.
0: Cincai ya kan. Rendang asam kenang-kenang ni makan esok lah baru dia masam.
1: Alah makan, alah Mami tak kasi dah siang je.
0: Siang makan nasi.
1: Malam Mami tak kasi dah.
0: Mami makan apa?
1: Makan roti, roti ke apa.
0: Dahsyat apa. Betul. Makan spaghetti, makan chicken chop semua. Dahsyat, Mami Noh.
1: Apa?
0: Makan spaghetti.
1: Spaghetti tu apa dia?
0: Spaghetti bolognese. Belemois.
1: Makan bawang putih
0: lah. Dia tak bawang putih sangat lah. Kulit lebih kurang comel juga lah.
1: Nanti semua Mami... Tak makan. Dapat keti lah. Mami tak lalu.
0: Makan apa? Apa tak reti?
1: Siapa keti ke?
0: Boleh lah tu Mami. Dia panggil laksa. Laksa. Laksa Itali.
1: Tak sebut sekali lagi. Apa keti?
0: Orang keting.
1: Mami simple punya orang yang combi. Maluklah old school, old school.
0: Mami tak simple lagi. Paling simple combi, Mami. Mami jangan duduk simple sangat.
1: Awak combi dalam simple makan apa?
0: Nasi putih sampai tomato you. Settle masalah. Okay. Done.
1: Awak kenapa dia banyak makan lulu?
0: Memang combi makan tu je semua orang tahu. Semua orang tahu. Nasi putih sampai tomato you. Settle.
1: Sumpah.
0: Sumpah.
1: Oh, tenang
0: semua lah. Ha, tu dia lah. Mami tak tahu.
1: Tak ada ikan apa?
0: Tak ada ikan-ikan, Mua.
1: Ya, mesti lah. Buat makan lupu tu.
0: Nak buat macam mana nak cerita rasa macam tu?
1: Mesti lah semua
0: lah. Mami. Baik, itu bagi Mami hari ni lah, Mami. Kalau Mami tak pergi mana hari ni kan, nak pergi keluar anak belanja makan dan tu lah.
1: Alah, kan baru dia bersedia, Mami.
0: Bila bersedia, Mami?
1: Baru ni 21 bulan tu je.
0: Mana ada birthday Mami?
1: Ha, Mami apa lah Tobi menyanyi. Nyanyi lagu apa birthday. Macam tak betul punya.
0: Mami tak tahu Mami. Saya pun tak teringat lah Mami betul ke birthday Mami. Biasalah Mami tua-tua. Betul
1: 21 bulan lah. 7.
0: Tahun berapa?
1: Tahun 59.
0: 59. Old school dah Mami. Tak apa kita apa. Apa-apa Mami. Hai. Jaga diri, jaga kesihatan lah.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Baik,
1: apa
0: baik.
1: Mami cakap ni semua Mami
0: melawak
1: eh,
0: Combi. InsyaAllah, insyaAllah. Combi pun sama tau. Jangan simpan di hati tau.
1: Jangan terasa dah.
0: Sama lah Mami pun tau.
1: Ni?
0: Ya, apa lagi?
1: Tak
0: ada.
1: Di sini
0: pasal
1: lah.
0: Banyak
1: lah ni
0: Mami
1: siapa? PM lah.
0: PM lah Mami. PM. Macam baru ni main cerita. Baik, assalamualaikum Mami.
1: Assalamualaikum.
0: Semua
1: Combi
0: sehat,
1: wafat,
0: boleh kerja selalu. Amin, amin, makcik. Mami, baik. Itu dia Mami kita. Macam hari itulah ni, nak Mami nak tanya ni. Tak tahu nak tanya macam mana. Saya dah reply dah, dah risau dah. Saya kata tak apa Mami, nanti PM tepi. Lepas tu je nak telefon lah. Nak tanya apa-apa masalah. Kan siaran rosak ke apa? Bukan, Mami nak tanya resepi masak daging. Resepi masak daging Mami tanya on air, Mami. Rugi habis saya bagi dekat orang. 2107389. Saya dah terus memang manggil-manggil. Tapi bukanlah ni. Syak lagi, syak. Syak lagi, okey. Kita nak berhibur dahulu di luar udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

0: Abang 34, kami di 8.35 minit pagi berdekat-dekat dalam zona ni. Yang nak menghubungi 2107389 di ruangan TikTok Live Jumpa Melani pada Sembang Mbak. Makan saja. Yang ni yang boleh menimbulkan kemarahan ni. Kira Mbak makan ni, Mbak ni. Tapi tak apa, anda yang ingin menghubungi Jumpa 2107389. Perancangan hari ni, mana anda nak pindah, apa yang anda nak buat? Dan mungkin hari ni ada nak mengacum dengan Jumpa kan? Mengacum ialah aku ada terasa hati dengan siapa-siapa. Oh, saya terasa hati dengan Jombi pun tak ada masalah. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha.
1: Ingat tak cuk doh.
0: Tu dia. Siapa ni?
1: Anwar, Sungai Pinang balik pulau.
0: Anwar, Cik Anwar, babang Cik Anwar.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ni datang mana ni?
1: Pagi ni duduk dalam kereta. Duduk menyorok dalam kereta. Menyorok duduk lagi lah.
0: Pasal apa tak menyorok? Tak kerja orang ni?
1: Hari ni?
0: Tarik panjang tu tahu dah.
1: Jumpa Kak Ijo beli butang. Kerja butang.
0: Hari ni bangkit awal lah. Kemarin boleh gaji lah.
1: Awal tak awal saja, memanglah hari ni kalau boleh nak lajak sikit kan.
0: Lajak sikit.
1: Pasal okay, anak okay. Ada yang cuti, terbuka sekolah pun tak sekolah kan.
0: Baik.
1: Tapi kita duduk beca ni, Jombi tak lewat apa. Pukul 5 lebih dah sedar lah.
0: Baik, pukul 5 sedar dah, Alhamdulillah. Awal pukul 5 manggil, memang macam mana lah.
1: Time tu lah, dia manggil tu pasal apa.
0: Mana, ambak sedar?
1: Kadang kita nak terkencin lah.
0: Janganlah habak. Habak kata nak pi tunaikan hajat tu kan bagus. Dia pi habak cerita benda betul. Buat apa Cik Anwar, kita bukan sembang depan-depan dalam radio orang nak dengar.
1: Kencin Jombi ya Lin.
0: Sama juga. Dia habak kata buang hajat tu, orang faham lah, merangkumi semua.
1: Duduk dan dia tak bagi package.
0: Dah kalau tak ada tak apalah kan. Okey Cik Anwar. So hari ni kerja petang lah.
1: Hari ni kerja petang
0: kita tak nak perancangan apa lah.
1: Cerita dia macam ni lah. Apa-apa pun Jomi nak beritahu lah.
0: Ya.
1: Apa-apa pun kalau yang duk telefon berkadang tu, saya banyak duk kadang duk berpantun.
0: Okey.
1: Kadang kita tengah balik otak kita yang telah pergi meninggalkan kita lah. Arwah Cikgu Mas.

0: Comi.
1: Ya.
0: Asal Encik Man dengar orang studio.
1: Okey.
0: Comi, Encik Man.
1: Habak kata nak pergi kata laluan. Kan senang.
0: Dengar, ada lagi.
1: Okey, apa dia?
0: Yang ni pun nak cerita dia. Naik kereta api duduk berdiri.
1: Duduk kah berdiri ni?
0: Duduk berdiri pasal jumpa misteri.
1: Hatu pun dia cerita on air. Apa tu?
0: Punggung. Jumpa Kak Ana dengan Kak Ijau.
1: Ha.
0: Tengah hari nak pi Kenuri. Petang tak pi mana kerja.
1: Ha, itu je.
0: Yang tu bantunya baru cerita dia memang petang tak pi mana. Jom kita nak pi kerja, kita kena ke dekat-dekat lah hari ni. Belajar tak kena, tak boleh buat apa kan. Kadang kawan-kawan kita pun ada hari ni. Hari ni kan esok.
1: Apa dia?
0: Nak ni bersatu.
1: Siapa dia?
0: Adalah, ada orang-orang tu.
1: Cik Anwar tanya saya, Cik Anwar Bekih pula. Mana saya nak tahu.
0: Jomi cuba, kan tak kena panggil.
1: Saya tak kena. Lillahi ta'ala, senang cakap.
0: Jomi tak kena.
1: Tu dia sebab tu saya kata. Jangan berkeh-keh dengan saya. Tanya tuih. Ini yang buat terasa hati ni. Kena apa dah topik? Kena dah topik saya bagi hari ni. Tu dia. Dia kena dah topik hari ni. Bab terasa hati. Kita ada juga lapik-lapik. Ni dia tak bagi Comi lapik. Memang terasa hati je.
0: Comi.
1: Macam mana yang Joh boleh nampak depan mata lupa?
0: Dengar kita DJ kita orang ni.
1: Tak tahu Allah Alam. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Yang Joh boleh nampak. Yang Joh boleh nampak yang depan mata tak pandang macam mana. Tu dia saya kata lah Cik Anwar. Jangan dengan Comi salah langkah habis. Apa pun terima kasih Cik Anwar. Terima kasih Cik Anwar. Assalamualaikum. Tu dia. Kan salah langkah dengan Comi. Kita dah buat dah sebab tu cuba duduk, dengar dan hayati. Walaupun saya ni orang tebak gelak, tapi topik kita perancangan hari ni. Apa yang anda rasa nak kongsi? Perancangan hari ni mana nak pi? Dan kodlah nak mengacung. Okey. Kod ada terasa hati dengan siapa-siapa. Dia umpan. Lebih kurang macam ni lah kalau kita main sepak takraw. Dah depa lambung. Striker tunggu apa lagi? Kan? Payung je lah.

0: tanya kena tak kena. Saya tak kena. Saya tak kena. Saya tak kena. Nak abang bagi. Sebab tu lah kan, hak jauh boleh nampak, hak depan mata tak pandang pun. Kan senang. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih Dong Keladi. 8.40 mengambil 8.41 minit pagi. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum. Palung E, apa abang? Palung E.
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, baik adanya Palung E. Palung E.
1: Syukur.
0: Dah sarapan belum?
1: Dah.
0: As usual. As usual lah. Okay, Palung E. Hari ni, perancangan Palung E dan juga keluarga ada nak pergi mana-mana tak?
1: Ikut tu ada, Combi kemarin. Ikut-ikut hari ni lah. Hari ni belah pengantin sebelah lelaki ni, anak menakan ni, anak menakan perempuan. Belah lelaki ada ada kenduri di Pendang.
0: Di Pendang?
1: Pendang, Kedah.
0: Kampung
1: mari
0: apa tu?
1: Mari maklong depan heret buat pi.
0: Dah kampung apa tu? Kat Pendang? Tahu tak? Perlu tahu?
1: Maklong tak ingat.
0: Kampung apa? Okey, baik.
1: Awak yang menantu apa ni, anak menakan ni baru kahwin dalam bulan 6.
0: Baik.
1: Di kampung dia di sana lah. Tapi tu maklum kemarin di park dia membik buat pergi. Dia ajak lah Palung pergi.
0: Okey.
1: Palung kata tak boleh. Anak seorang ni duduk ada. Anak kecil ni dia payah nak bangun, nak kena gerak.
0: Baik.
1: Tapi tu pula anak perempuan seorang yang duduk bayang depan dia pun mai. Mai kita maklum dah tak ada.
0: Baik.
1: Takkan nak biar kita pergi dia nak main seorang-seorang.
0: Betul.
1: Jadi Palung tak pergi lah. Lepas dalam pada tak pergi tu, duduk dah anak asang tu, kira ni cerita ni panjang sikit lah.
0: Okey.

0: Amerika.
1: Baik.
0: Tapi dah duduk seorang-seorang tu, tiba-tiba duduk layan-layan mutiara tu, anak menantu yang duduk tingkat 16 turun mai.
1: Oh, turun.
0: Turun mai, dia duduk tingkat 16.
1: Tu jumpa
0: anak
1: balong
0: ni, dia balik-balik dia kena sengat dengan lebah.
1: Kena sengat dengan lebah?
0: Lebah masuk dalam helmet.
1: Okey.
0: Lebah tu masuk dalam helmet, dia masukkan tangan dia dalam helmet, nak kelepiah, nak buang lah.
1: Kena cek.
0: Kena cek di ibu jari.
1: Oh, macam combi kena lebah. Okey, lepas tu?
0: Dia kena tu, dia ni tak tahan dengan sengatan tu.
1: Okey.
0: Dia main ke lebah, dia turun di bawah, dia kata, ayah, menjaga saya kan, dia jaga anak nombor dua ni, anak nombor tu. Dia tinggal anak dia dua orang, tiga orang.
1: Okey.
0: Okey. Habis tu dia pun bergegas lah pergi ke klinik.
1: Betul.
0: Sebab dia ada naik macam dia nak di kelopak garam lah.
1: Okey, baik, faham.
0: Dengan kena sengal dia dah biru lah. Cepat-cepat pergi ke klinik.
1: Okey.
0: Di klinik pun mahalakan sengal 2 jam juga lah. Lepas tinggal budak-budak tu. Tak apa lah. Lepas tu sana dia bagi injection 118. Sampai balik main lega lah. Macam orang tak kutip. Lempak buang.
1: Kutip buang. Okey. Baik, faham.
0: Lega lah. Tidak jadi macam kelopak garam dia. Dia takut kalau dia cek BP dia takut. Kadang-kadang kita boleh jadi kan. Oksigen dia down ke apa kan.
1: Yang tu tak teruk lagi Palongi. Sagi combi kongsi. Combi kena paling teruk macam mana?
0: Dia dua kali dah kena ni dengan lebah ni.
1: Bapa.
0: Kali kedua ni dia kena ibu jari.
1: Saya.
0: Dia datang muka. Tak mana.
1: Ibu jari lah. Saya tiap-tiap tahun. Palongi, saya tiap-tiap tahun. Tahun ni saja kena 3 kali.
0: Dia masuk dalam helmet tu yang payah tu.
1: Itu bagi pilot benda yang Pak Lui nak kongsi pagi ni lah.
0: Ya, baik.
1: Baik, apapun terima kasih Pak Lui.
0: Terima kasih Comli sampai bertekan.
1: Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia Pak Lui kita.

Tadi sebut pasal Pak Louis tadi kena lebah kan. Combi pun kena. Jadi bila dah kena sengatan orang kata binatang-binatang berbisa ni, saya sampai kena yang diberi nama anafilaksis. Anafilaksis. Apa dia tu Combi? Banyak orang tak tahu kan, anafilaksis adalah alergi yang paling berat yang muncul dengan cepat dan boleh mengancam nyawa. Saya kena ni sampai nak mengancam nyawa. Bayangkan tengok kira saya sampai hospital tu, doktor kata lah, tu pun saya dikejarkan ke hospital dengan ambulans. Saya kena lebih kurang dalam 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Lebih kurang macam tu lah. Saya kena sengatan lebah. Lepas tu saya ingat okey. Sebab dalam perjalanan, bila kena sengat lebah tu, saya dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan terus ke klinik. Sampai di klinik tu, saya ingat lagi, saya hanya boleh bagi kad pengenalan saya. Bila ditanya nombor telefon saya, saya dah tak boleh bercakap dan saya collapse. Saya collapse. Dunia saya gelap gelita. Dan saya berpeluh macam mana orang main bola. Bayangkan tekanan darah saya, tekanan darah jadi 49-68. Imagine, tengok, suddenly drop. Kemudian ambulans dipanggil dan saya dihantarkan ke hospital. Masuk red zone, start good. Kemudian ditukarkan ke yellow zone. Sampai doktor cakap dekat saya, nasib baiklah pihak klinik juga cepat dan kita juga cepat. Lambat sikit boleh menyebabkan nyawa, boleh menghilangkan nyawa. Bayangkan tengok. Saya hanya orang kata apa, memang tak nampak, memang dah jadi blank. Saya hanya dengar saja orang sembang, tapi mata saya sedang lagi sebab saya duk berkelip. Sebab sambil duk, saya duk kutik orang kata apa, duk cubit pipi dan juga kaki saya nak bagi dah rasa. Saya dah memang blank lah time tu. Anafilaksis. Itu yang saya kena akibat sengatan lebah. Dan jantung nyaris-nyaris terhenti. Tekanan darah saya 49-68. So jangan buat main-main apabila kita kena orang kata apa sengatan yang namanya binatang-binatang berbisa ni. Kita jangan ingat, alah kena ketik sikit lah, sehari kita ambil minyak kita boh. Sehari hilang lah tu. Tak apalah. Sebab ini lagi bahaya. Sebab dia bila kena tu, nak sampai tahap kita kena anafilaksis ni, dia tak ada hint tau. Kalau macam contoh, kalau nak kena serangan jantung ni, kita tahu dia akan rasa pedih, menyucuk dan juga sebagainya. Yang ni tak ada. Dia may suddenly tu. Jadi, kena ingat lepas ni. Ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak dan juga anak-anak sekalian. Kalau kena je sengatan binatang berbisa, tak kisahlah. Tebuan ke, lebah ke, penyengat ke. Tambah-tambah kalau kita dah panggil suai-suai ulang ke, taruh ke hospital untuk dapatkan rawatan. Saya ni kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman member dan juga kawan-kawan tempat kerja cukup tahu lah. Tiap-tiap tahun ni mesti ada lah. Tahun ni saja saya kena, lah ni dah bulan 7, dah 3 kali dah kena sengat lebah. Tahun lepas 2 kali. Tiap-tiap tahun mesti ada to record. Saya pun tak faham lah. Kenapalah sampai lebah ni isi perang dengan Combi Maria. Ya, nak menghubungi 21 07 38.

0105 08 0957. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kembalinya selepas itu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Dan sebelum saya terus nak cuba panggil-panggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu?

0: Sungai Isu Panas dan Semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance, we must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
1: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar Jagal ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kemasaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Melalu sebentar tadi Michael Bublé Sway. Bukan kita ke pukul 9.17 mengambil 9.18 minit pagi. Cuaca cuaca di persekitaran Jalan Burma Pulau Tikui, alhamdulillah hujan rintik-rintik pada tadi pukul 7. Patut sejuk sangat-sangat lah ni. Kita nak bacakan kiriman daripada rakan-rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp sampai-sampai kita nak terima manggil. Daripada Cicoreang, Sungai Petani. Assalamualaikum dan selamat pagi combi yang berwibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Combi bawa apa tu? Bawa hati dan perasaan eh. Nak mengacum ni? Boleh, tak ada masalah. Kita dah dijemput majukan bisnes depa. Sebagai kenalan yang dah lama kenal, kita pun join lah. Tapi bila timbul masalah dari depa sendiri, boleh duk create story kat orang yang kita ni tak tahu kerja, sedangkan diri sendiri yang upside down. Itu expired, ini tak update, itu tak settle, ini tak upgrade. Kita stay lagi dan cuba membantu lagi, tapi nampak serupa heartless. Kini dalam proses nak caw. Compare dengan isu sekarang, buat baik, buat baik dengan bangsa lain, orang lain yang hanyut, tapi kita pula kita nak diumban dalam perigi buta. Betul eh? Dalam erti kata sebenar, belah lah kau, jenis tak mengenang jasa. Kau nak naik turun lah kot. Kalau panggil tak berubah, luaran baik sangat, dalaman Tuhan saja yang tahu. Jadi bila Cik Coreang ni, nasihat saya kan, sabar bertabah. Saya pun orang kata apa, di antara orang yang pernah kena macam ni. Kadang-kadang kan, di mana sajalah, di mana saya kita bertugas, di mana saya kerja kan, tambah-tambah kalau kita ni orang biasa, orang bawah, kita akan terkena. Anggaplah kita ni umpama mentimun. Ini selalu yang saya amalkan. Kita bergolek terluka, tergolek pun terluka. Jadi bila mereka ada tahta dan juga kuasa beserta harta, mereka akan dengan sewenang-wenangnya melakukan apa saja kepada kita. Tapi kita kena ingat, Allah Ta'ala tu maha adil. Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Dan kebenaran itu tak pernah lenyap, dan ketahuilah kebenaran itu tidak pernah tidur. Jadi bertabahlah.

0: digunakan dan kita akan ditinggalkan dan akan diberikan dengan berbagai-bagai alasan supaya kita mengambil langkah untuk kita meninggalkan. Ah, kena faham ayat tu. Pemanggil berikutnya di John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Di talian ni Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop, apa khabar Pak Long Usop?
1: Alhamdulillah dia adanya.
0: Pak Long Usop ni suara macam apa nama ni? Suami mami buka sana.
1: Ah, betul lah tu.
0: Ha?
1: Betul lah tu.
0: Suami mami buka sana pun Pak Long, suami cikgu pun Pak Long.
1: Pun Pak Long. Sudah no.
0: Itulah nak buat jana kan jodoh Pak Long, kita terima apa adanya lah kan.
1: Kalau jodoh tak mana
0: tak Adinda
1: pujaan kanda.
0: Oh, jangan kena lawan, tetap lawan.
1: Kalau gelap lamanya ku cari Dinda, sudah jumpa.
0: Dah jumpa dah cikgu sekolah pula tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan nak mami tak pernah masak. Balok nak masak. Cari yang lain. Kan? Bagi dia makan sedap-sedap tu ya.
1: Tapi mami rajin. Mami rajin ni.
0: Hari ni ya.
1: Rajin masak dia.
0: Rajin masak apa dia? Balok setakat masak ayam tu. Comi pun rajin balok. Hai. Sehari 3-4 kali masak. Okey Pak Long.
1: Ya.
0: Hari ni. Apa perancangan Pak Long nak pergi mana? Sebelum tu Pak Long dah sarapan pagi belum ni?
1: Pak Long dah sarapan dah. Mami buat nasi goreng ni.
0: Nasi goreng?
1: Nasi goreng.
0: Apa dia? Mami mi ada buang kami. Dia kata dia buat tosai lah Pak Long. Makan tosai dengan apa, cicang dengan lem sheng.
1: Nasi goreng, telur mata.
0: Nasi goreng, telur mata.
1: Aha.
0: Telur mata tu dia ambil mata belah kanan ke belah kiri?
1: Tak tahu, tak tanya dia lah. Tak tahu tulang mata. Orang bagi tulang mata kan.
0: Oh, itulah nak tanya lah. Mata belah kanan ke belah kiri dia, Mik?
1: Tak tahu, saya kanan.
0: Kena tahu lah Pak Long kita nak makan.
1: Boleh tahu ke kanan?
0: Eh, boleh tahu Pak Long, boleh tahu.
1: Kalau ayam tahu ke kanan kan?
0: Apa dia, ayam tahu. Maksudnya, telur nak buat telur mata kita boleh tahu. Telur tu mata dia kiri ke kanan?
1: Mata boleh melakai, mata macam mana, mata berjulis
0: je lah. Bukan, saya tak boleh tunjuk pasal tak ada depan mata. Kalau ada boleh tunjuk lah.
1: Okey,
0: Pak Long, hari ni perancangan Pak Long nak pergi mana, Pak Long?
1: Hari ni Pak Long ingat tak pergi mana lah. Hari ni pun apa ada atas pun duk ranum orang kata.
0: Duk ranum, banyak di sini pun duk menitik pada tadi pergi tunjuk.
1: Orang Penang kata ranum kan. Anak nak ambil tak pergi dalam kuih lepas luar nak ambil. Dan banyak makan apa, jatuh kat mami dia, kamar dia.
0: Okey.
1: Bersedih dia.
0: Rasa-rasa, mami dia minta nak makan tak mana?
1: Nah, abang tahu tak abang lah. Kan tengok kata, mengarang kata apa.
0: Dah, selalu kalau dia minta, nak minta makan apa lalu?
1: Lalu mami dia minta dia kalau kata kat mana pun, dia tanya api tempat mana-mana break apa ni pun, dia tanya telur apa ni? Tempat-tempat yang biasa yang ni sikit, high sikit mana nak ada tolak apa
0: weh. Betul. Ya Allah, susah.
1: Nanti tak mahmur kan, tapi tak tonggit ada mana lah. Tolak apa weh. Ha, Pak Leceh. Kata Pak Long datang Pak Leceh. Apa ni?
0: Lepas tu, Pak Long.
1: Ha.
0: Lepas tu pula Pak Long, abang kata abang makan tak memilih. Sedangkan bila Cumbi pi masak, suruh dia try, dia tak mau makan Cumbi masak. Betul tak betul, Pak Long?
1: Ya, betul.
0: Betul tak betul?
1: Ni, kalau cakap pelan orang dengar ni.
0: Okey. Cerita kita.
1: Ni Pak Long sedia dah. Ada rumah daging mu anak main tak. Buat family mai tau.
0: Alah, nak pi buat apa Pak Long? Pi bukan ni. Mereka dah kata mami tak suka kat Cumi. Lagi tu kalau Cumi masak pun bukan mami makan.
1: Kalau kata kalau mami tak suka, tak ada anak Cumi. Memang mami suka lah kat Cumi.
0: Tak ada lah. Mereka tak mau. Mereka cerita habis satu Pulau Pinang. Mereka minum bawang Pak Long. Mereka cerita dalam grup WhatsApp lah Pak Long.
1: Apa ada apa-apa lecek lah utuh lah mami.
0: Mana tau, tanya mami lah. Tapi nak tanya lah juga, Pak Long ada dah Pak Long dalam tempoh sehari dua hari ni, kuat ada terasa siapa dengan siapa-siapa, terasa hati dengan siapa-siapa, kuat lah nak mengacung kat Cumbi pun tak ada lah.
1: Tak ada lah Cumbi.
0: Tak ada lah.
1: Tak ada.
0: Pak Long clear lah.
1: Pak Long clear. Pak Long kita clear. Feel okay lah.
0: Dah nak tanya Pak Long lah. Kan, sajalah kan. Kita pun nak dengar Pak Long gelap besar juga pagi ni kan. Macam mana cara nak buat pergi Pak Long gelap besar? Pak Long susah nak gelap besar kan?
1: Betul lah no.
0: Okey, senang kan nak bagi Pak Long gelap besar? Pak Long?
1: Ya.
0: Cumbi masak sedap lah.
1: Allahumma Cumbi. Tu dah kata tip nak ambil tip tu.
0: Dah, tanya sedap tak sedap?
1: Sedap.
0: Sedap sampai patah hosi belum kan?
1: Sedap sangat-sangat.
0: Sedap sampai patah hosi belum kan?
1: Betul.
0: Awak belakang pun kena nampak belum. Baik-baik, apa pun terima kasih Balong.
1: Sama-sama kasih. So, you come now.
0: Abdiah, insyaAllah. Tu, kursi beli baru dah nak pergi.
1: Okay, baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tu dia. Ada yang abang kata sedap sampai tak nampak menantu lalu, tak nampak pak mentua mai, sedap sampai mengkarung mai hambat balik rumah. Ha, ini sedap sampai patah kursi. Trademark baru. 2107-3889. Ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957. Sambil-sambil itu kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Amtera FM. Segalanya untuk buat kita terberhibur kerana banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Hari ini macam biasa santai Sabtu. Jom kita akan bersama dengan anda sehingga jam 12 tengah hari nanti, insyaAllah.

21 minit pagi pada ketika dan sana ni. Ini ada perkongsian daripada rakan sahabat kita ni, Cik Jeff kita ni. Cik Jeff kita ni sebab jumpa dengan Cumi waktu bila eh? Waktu sukan polis. Katanya Cumi jalan area Petrobong tu, okay, faham. Nak naik bukit kan, nak turun balik Kerlau ke balik pulau. Hampiran kuil ni ada kemalangan 1 jam dah ni. Sabar, kereta terbalik. Cumi ada minyak kat atas jalan. Baik Cik Jeff kita. Dan kepada pemandu-pemandu yang ingin menggunakan jalan tersebut, kalau boleh gunakan jalan alternatif lain. Tak ada jalan alternatif lah, pakai jalan utama tu. Kalau jalan utama tak sesak lah hari ni, hari Sabtu. Jadi nak menggunakan jalan Petrobong tu, nak naik bukit

0: Kalau boleh gunakan daya inisiatif lain sebab ada kemalangan yang menyebabkan kenderaan sehingga minyak tumpah di atas jalan dan dalam proses pengalihan dan juga sebagainya. Satu jam dah ada tersangkut dekat itu. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan segalanya. Yang nak menghubungi 2107-389 nak kongsikan dengan Combi perancangan hari ni. Apa perancangan anda? Ataupun ada nak mengacum lah. Orang utara panggil, orang Pinang panggil mengacum. Di ujung talian pada ketiga dan sana ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Combi.
0: Ya, saya siapa ni?
1: Kak Noh,
0: apa abang Kak Noh?
1: Tak apa sihat, sakit tekak sesama.
0: Pasal apa? Sakit tekak apa? Sakit tekak apa?
1: Sakit tekak dengan sesama.
0: Dengar macam sakit tekak tadi kena selumbar. Macam selumbar kan?
1: Taklah, sakit tekak tak boleh nak cakap dengan lebih kuat.
0: Tak boleh cakap lebih kuat. Okey, kita cakap dengan lembut-lembut. Dah makan?
1: Makan nasi goreng.
0: Alamak, nasi goreng siapa yang goreng?
1: Sendiri buat lah.
0: Okey, alhamdulillah rezeki kan. Okey, Kak Noh.
1: Ya.
0: Cuaca di kawasan Kak Noh macam mana? Hujan tak?
1: Hujan agak pagi tadi.
0: Kak Noh, kat mana? Bayang Baru ke dekat seberang?
1: Bayang Baru.
0: Okey, begitu juga di Jalan Burma juga. Hujan seawal pagi tadi sampai lah ni.
1: Itulah hujan. Malam petang pun kena hujan.

0: hujan.
1: Betul, betul, betul. Jadi oleh kerana hari ni hujan kan Allah, kita cakap ni macam macam sesi luahan perasaan lah pula dengan background music tak ada ni kan. Hei, lain macam kan. Okey kan.
0: Oh, yang penting ni ya.
1: Betul, betul. Okey kan, hari ni dah hujan kan, apa perancangan kan ni?
0: Tak ke mana-mana. Mungkin hari Isnin baru nak balik Batuas.
1: Nak balik Batuas lah hari Isnin.
0: Ya.
1: So hari ni memang tak ada lah perancangan kot, ada orang kata apa, family ke ataupun siapa-siapa kawan ke dan juga sebagainya nak ajak keluar ke?
0: Tak ada. Kalau kata ada pun mungkin orang, kalau siapa dia nak main tu ha, dekat Giant tu ada apa, makan-makan Thailand apa,
1: yeah,
0: tu
1: yeah,
0: main lah,
1: yeah,
0: kat situ,
1: yeah,
0: macam-macam yeah. Ada
1: baik, baik, baik, insyaAllah.
0: Tak tahu pun ada orang niaga kat situ, malam-malam duduk dengar bising nyanyi-nyanyi apa.
1: Sabar Kak Noh, sabar Kak Noh. Okay Kak Noh.
0: Ya.
1: Rasa-rasa ada tak terkilan hati dengan siapa-siapa nak mengacum kat combi lah?
0: Adalah, tapi kisah yang lama-lama.
1: Kisah yang lama. Ambillah kisah satu, satu kisah yang orang terbayar relax-relax santai.
0: Masa kerja dulu adalah kawan-kawan yang jenis ambil kesempatan, suka tikal dari belakang.
1: Betul,
0: dan bermacam-macam, tapi Kak Noh ni jenis tak apalah, abaikanlah. Malah,
1: abaikan.
0: Malah kita tak mau nak ambil pusing benda-benda macam tu. Kak Noh maaf. Kan semua siapa yang buat tu, mudah-mudahan kata mereka akan berubah lah.
1: Alhamdulillah Kak Noh.
0: Tak
1: mahu
0: nak kenang-kenang lah benda kita dah
1: betul,
0: macam ni.
1: Betul.
0: Nak kenang-kenang, nak rehat-rehat, nak santai-santai semua tu. Dia tak mahu fikir dah yang lama-lama.
1: Sekali lagi, kalau kita kenang-kenang, kita fikir-fikir, tiba-tiba tak ada ubat darah tinggi, kenapa kau ubat darah tinggi pula Noh?
0: Pokok benda tu.
1: Kan?
0: Jadi kita tak mahu macam sama. Ada family, adik-beradik, of course mesti ada kan.
1: Ya, betul, betul, betul. Kan? Namanya manusia sikit. Selagi ada hati, ada perasaan kan.
0: Tak banyak sikit pun
1: betul.
0: Mesti ada terpukir juga.
1: Ya.
0: Dan di kesempatan ni juga, boleh ke Kak Noh nak wish happy birthday?
1: Ingat cabat lemah raya, risau. Tengok lah raya apa ni. Okey. Okey, okey, boleh. Boleh, boleh Kak Noh, boleh.
0: Okey, Kak Noh nak ucapkan selamat hari lahir buat kakak ipar Faridah Awang Had yang ada dekat Balik Pulau, dekat
1: nama,
0: Jalan Baru Balik Pulau.
1: Nama Faridah. Apa? Faridah?
0: Faridah Awang Had.
1: Ah, nasib baik Faridah Awang bukan Faridah Saleh. Faridah tu mak saya, risau juga bila mak saya sebut bersedia ni kan.
0: Pasal bersedia hari ni.
1: Okey.
0: Memang selalu kakak wish kat dia. Ucapan semoga sihat-sihat lah. Jangan lupa dekat makcik.
1: Sama macam bersedia adik saya pula kalau tak salah saya ni.
0: Okey lah tu. Kemudian satu lagi dekat anak buah dekat Johor Bahru pun tarikh yang sama hari
1: tarikh
0: ni.
1: Tarikh sama. Okey, baik, baik, baik, baik, baik.
0: Bukan family Kak Noh banyak bulan tujuh. Kak Noh pun bulan tujuh tapi dah lepas lah. Tapi banyak bulan tujuh.
1: Macam family saya banyak bulan mengambang Kak Noh.
0: Okey lah tu, bulan mengambang terus sentiasa. Amboilah.
1: Janganlah marah Kak Noh, melawak je pun. Tak mahu stres-stres.
0: Memang tak melawak lama dah. Melawak dari dulu-dulu kala lagi. Dan doakan juga kan nanti nah.
1: Baik, insyaAllah, insyaAllah.
0: Minggu depan nak pergi berjalan lagi.
1: Jalan mana tu?
0: Belah Pantai Timur.
1: Apa pun kisahlah kat orang Pantai Timur tu Kak Noh.
0: InsyaAllah kakak pergi dua biji kereta.
1: Baik, insyaAllah, insyaAllah. Baik Kak Noh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Noh kita. Jadi anda terus menghubungi talian 04-2107-389 atau layankan ruangan WhatsApp kami di talian 01050-8097. 9.46 kami di 9.47 minit pagi, 10 pagi. Jika kita akan ikuti perkembangan apa yang berlaku dalam Pulau Pinang ini adalah Warta Mutiara. Dan sekembalinya lepas itu saya akan terus mengingatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hati lah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okay? #MutiaFM ambil peduli.

Itu yang berlalu sebentar tadi, Toki. Moga kita pukul 10.31 mengambil 10.32 minit pagi pada ketika dan sana ni. Masih lagi ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi berteman Kesih Izami Kecumi Maria sehingga jam 12.30 hari nanti, insyaAllah. Masih lagi untuk edisi hari Sabtu 25.7.2026 bersama 10 Safar 1448 Hijrah. Cuaca di Pulau Pinang masih lagi hujan rintik-rintik. Ada yang hari ini melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah. Ada yang buat kenduri, alhamdulillah.

nak memulakan perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam jam ini, ketika dalam zone ini. Sambil-sambil kita tak mau ganggu lah kan, kaum-kaum hawa kita, ibu-ibu kita yang bersiap-siap untuk persiapan untuk orang kata apa, hari ni nak masak kan. Nak masak, makan tengah hari, makan petang saya bersama dengan keluarga. Hari ni kebanyakan cuti kan, adalah waktu bersama dengan keluarga. Jadi apa menu menjadi pilihan anda? Adam nak mengatakan kiriman SMS siapa, siapa boleh terus menayangkan ruangan WhatsApp kami, talian 0105080957. Sambil-sambil tu saya nak sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan terbaik di ruang udara Radio Malaysia Putra FM, segalanya untukmu. Ini dia Arrow, Haruskah Kita Berpisah.

0: 是小法拉利，奶奶说我玩呢，小西西拉奶奶，小林干地，小巴迪扬沙地。
1: sedapnya adik nyanyi. Adik datang dengan siapa ni, adik?
0: Sini siapa?
1: Pakcik ni orang-orang baik. Adik jangan risau. Adik kat sini kan siapa? Bagi tahu dekat pakcik.
0: Saya, Kana, Pakcik.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
3: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Telah pun 11:03 mengambil 11:04 tengah pagi, tengah hari. Memang mana tugasan tumi sampai pukul 12 tengah hari. Tapi lah ni baru 11:03 pagi. Ada yang tempat masih lagi hujan, alhamdulillah hujan rahman. Ada yang bercuti senang bersantai. Lepas permintaan ramai, jam ini saya nak hadiahkan lagu untuk anda semua yang telah pun saya terima di ruangan WhatsApp ada, di ruangan TikTok Live ada, insyaAllah. Jam ini selama satu jam tanpa henti sehingga jam 12:30 hari nanti, insyaAllah. Kita buat macam Music Express. Satu lepas jam tanpa henti dengan lagu-lagu hiburan terbaik sehingga jam 12:30 hari. Dan insyaAllah sekembalinya jam 12:30 hari nanti, anda akan ditemani oleh rakan sukas Aziz. Jadi teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara 18 di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu 18 jam setiap hari. Dunia menyeduk baca di sini. 6 pagi sehingga jam 12:30 malam di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Boleh dengarkan kami di RTM Kling, insyaAllah. Dan saya akan kembali bersama dengan anda pada hari Isnin nanti dalam GPN Geng Pagi Mutiara. Banyak program-program menarik telah pun tersusun atur untuk anda pendengar-pendengar saya. Sedang bersantai, selamat bersantai. Yang baru sampai ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang. Mungkin ada yang baru pertama kali dan mungkin ada yang dah 2-3 kali. Sebab apa tau? Sebab katanya rindu kan. Terima kasih. Selamat menikmati panorama dan juga keindahan Pulau Mutiara ini sendiri. Dan selamat menjamu selera untuk yang menjamu selera. Hun chiki chiki chiki de tiam chu chu pu chu pu chu pu de ta chari ai ti rong gua.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Pak Hussein, Pak!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Langkah mencegah penyakit berkaitan banjir. Elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya lalat dan tikus tidak berhurung. Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir. Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.

0: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh. Panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Boleh je.
1: Okay
0: Nora duduk dulu eh.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, anda masih mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum dan selamat pagi lah untuk anda yang terus kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Selamat berhujung minggu, hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini kita ditemani dengan cuaca yang agak redup ya. Hujan membasahi bumi, turun ya, membasahi bumi. Jadi kalau tak ada urusan yang penting di luar tu, bolehlah kita santai-santai dulu. Mungkin berkena secawan kopi ke, teh panas ke, atau mungkin anda masih lagi berselimut sambil dengarkan radio. Maklumlah kan, balik kerja tadi, nak rehat dulu kan. Yang sedang memandu pula, hati-hati jalan licin ketika hujan ni. Kurangkan kelajuan anda dan pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan sentiasa selamat. Tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi anda dengan selamat. Dan pagi Sabtu macam ni kita tak naklah berat-berat sangat kan. Kita santai saja. Saya Aziz akan temankan anda dengan lagu-lagu pilihan sambil kita bacakan kiriman-kiriman ucapan anda yang hantarkan ya. Boleh hantarkan hantarkan kiriman ucapan anda, kirim salam anda buat keluarga ke, buat sahabat ke, rakan sekerja ke, atau nak wish birthday, hari lahir, anniversary, nak kirim lagu atau sekadar nak bagi tahu kat saya, Aziz, saya tengah dengar ni, ha, kirimkan saja ucapan anda, tak ada masalah, saya akan bacakan semuanya. Mana tahu ucapan anda tu ucapan yang memang menarik untuk saya bacakan. Dan bagilah panjang sikit, jangan pendek sangat kan. Ujung-ujung macam ni kita layanlah lagu dulu. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan saya Aziz. Santai je dalam Santai Sabtu 12.6. Terima kasih Izham tadi yang telah menemankan anda. Sekarang dia tengah pergi cari makan. Ha, dari pagi tadi dia teman hampa, pukul 6 tadi sampai lah pukul 12 ni, dia tak makan apa lagi. Itu kita harapkan Izham kata dapat rehat yang cukup. Hujan-hujan macam ni, perkenalah makanan-makanan yang berikan tenaga. Lepas tu bolehlah sambung buat kerja. Jadi untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, Idaiu Băsilang, cerită de cumsi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Itulah Crystal dengan Seragam Hitam. Hujan macam ni kan, kalau kita tengok lagu Mendayu sekejap lagi, kita pun rasa nak mengantuk. Hujan betul tak kan? Sambil-sambil tarik selimut tu, lagi dia tarik selimut nak tidur lagi. Kerja berlambak tak siap lagi tu. Biasalah kan, kalau hari cuti-cuti, hujung minggu macam ni lah kan. Ada banyak kerja nak diselesaikan. Basuh baju, tambah hujan pula. Kita kena pergi dobi lah macam ni kan, bagi kering sekali. Kalau tidak, cuci macam biasa je kat rumah. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan Mutiara FM, rakan-rakan saya di ruangan TikTok Live ni. Ada ramai juga yang bersama-sama dengan saya. Apa kata kita bacakan nama-nama mereka yang sedang live di TikTok Live Mutiara FM. Ada Mai, MYY, tak tahu nama dia nak sebut macam mana. Okey, Jai Faizal, lagi ada siapa eh? Lagi ada Sutra Kasih Official. Assalamualaikum Aziz, apa khabar? Hai, waalaikumsalam. Ada Zakaria Zaino juga. Terima kasih banyak untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM. Ada kiriman daripada Hazina Hassan ni kat Ina Laksa Teluk Kumbak. Wah, kalau hujan-hujan macam ni kan, perkena laksa sedap kan. Kita kalau hujan-hujan ni memang nak cari yang jenis berkuah je, betul tak? Assalamualaikum Aziz, selamat tengah hari, selamat berkunti. Kak Ina nak buat ucapan untuk anak angkat Kak Ina, dua orang, Aina Marzu dan Aina Johari. Kembang ke ni? Buat Aina Marzu dia selamat bertunang, dan buat Aina Johari moga kenduri akikah anaknya berjalan lancar. Mak, maaf mak lambat sampai, ada hal sikit. Moga dipermudahkan segala urusan kedua-dua anak mak. Amin, katanya. Itu dia. Terima kasih banyak kepada Kak Ina ya, atas kiriman tu. Dan saya mengharapkan juga kiriman yang dihantarkan kepada Aina Marzu dan Aina Johari ni, mereka akan dengarkan dan semoga dipermudahkanlah segala urusan mereka. Okey. Aziz Padang Serai, Assalamualaikum Aziz, selamat tengah hari. Okey, nak request lagu. Okey, layan tengah hari ni sebab sejuk, katanya. Kan, kalau ikutkan daripada map Malaysia semalam seperti yang saya share dengan anda, sepanjang hari ni memang hujan. Dan sepanjang minggu ni pun memang hujan. Minggu depan Isnin pun hujan, esok pun hujan, Isnin hujan. Kalau apa yang saya tengok di Met Malaysia lah, nanti saya check balik sekali lagi, betul tak minggu ni hujan. Tapi itulah, dah lama tak hujan. Bila hujan tu okey lah sikit, dia menghilangkan kepanasan gitu tu kan, melembabkan sedikit. Dan yalah, kita mengharapkan jugalah hujan akan berhenti sekejap supaya kerja-kerja yang nak dilaksanakan, mereka-mereka yang berniaga dan sebagainya, mungkin dipermudahkan segala urusan mereka kan. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Datuk Jamal Abdillah, menyusul sebuah lagu Hindi untuk hangpa semua. Lepas tu ada Wani Hasrita. Kita layan dulu Cinta Selayang Pandang.

Itu dia Wani Hasrita, Lembayung Tari, 12.33 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang roja-roja saya di WhatsApp. Ada yang hantarkan kiriman di ruangan TikTok live. Juga ada kiriman daripada Halim Saad, Rashid ataupun Pak Su. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Pak Uda dan Kak Ani dalam perjalanan nak pergi kenduri kahwin dekat Padang Menora. Amboi, sedun-dun hijau gitu mereka berdua ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, baiklah. Untuk anda juga yang terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, yalah, hari ini kita tahu kan, atas jalan raya hari ini nampaknya kenderaan pun dah mula banyak. Tadi masa saya nak masuk ke pulau pun memang dah banyak dah saya tengok banyak kenderaan luar ya. Plate number luar yang masuk. Biasalah kan hari Sabtu, hari cuti macam ni memang ramai yang ambil peluang keluar bersama keluarga. Ada yang mai bercuti kat Pulau Pinang, ada yang jalan-jalan cari makan, dan satu lagi agenda wajib hujung minggu, kendurilah kan. Kadang-kadang ialah cuti macam ni kan. Kalau dah mai Penang ni, bak makan memang susah nak habis cerita. Kata hari satu hari tak selesai cakap pasal makanan kat Pulau Pinang ni kan. Dari sarapan paginya, sambung makan tengah hari, petang cari pasembor, laksa, cukai tiaw, malam sambung lagi. Orang kata kalau mai Penang ni, diet tu kita bincang jang tepi lah. Kita nanti-nanti dululah kan. Tak ada istilah diet kan. Tapi dalam kita nak seronok-seronok berjalan tu kan, saya nak pesan sikit lah. Tambah pula cuaca hari ni hujan dan jalan mungkin agak licin juga. Kalau trafik tu mula perlahan, sabar banyak-banyak. Jangan duk celah sana sini lah. Tak payah berebut sangat atas jalan raya. Kita semua nak sampai ke destinasi masing-masing juga. Nak selamat sampai bawa family kan. Yang kita nak pergi kenduri ke, pengantin pun tak lari kan. Nasi minyak pun insyaAllah ada. Ada lagi. Yang nak pergi cari makan pula, kedai penuh, kita tunggu sat. Okey, jangan sampai kerana nak cepat mood bercuti kita terkuih bertukar jadi stres pula kan. Dan kalau ada anda yang mai dari luar Pulau Pinang ni, kami nak ucapkan selamat datang ke Pulau Pinang, negeri kami ya. Jalan-jalan, makan-makan, ambil gambar banyak-banyak, bawalah pulang kenangan-kenangan yang manis semua kan. Apa pun destinasi anda hari ini, pandu dengan berhemah. Bila jalan sesak, kita bagi ruang. Kita bertolak ansur, biar kita lambat asalkan perjalanan kita selamat dan kita pulang dengan hati yang tenang sebenarnya. Sambil anda bergerak ke destinasi masing-masing, saya Azia akan temankan anda, temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu santai. Dan lepas ni, kita nak bacakan kiriman-kiriman pula yang masuk ke ruangan WhatsApp kami. Tapi sampai jam 1 sahaja saya on di TikTok live ni. Kena lepas tu nanti kita akan ke utama satu tengah hari kan. Sebelum itu kita akan layan lagu-lagu yang telah pun ada disusun untuk anda. Okey, jadi santai-santai aja hari ni. Tak perlu bersesak-sesak, tak perlu nak rushing-rushing. Dah masuk Pulau Pinang tu, bukalah 95.7 atau dengarkan melalui RTM Click untuk anda. Okey, jom kita digidi dulu. Dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Menyusul ada May dengan Pemuzik Muda dan juga Andy Bernardi. So

0: tutup pasak. Saya tahu benda ni dah hampat.
1: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
2: Semua dia ni pergi kalah, pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni. Tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama lah.
3: AC Podcast menemui anda setiap Ahad minggu keempat jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Ya, cuti dulu. Nak pergi mana cuti jalan-jalan tu? Cuti dulu, jangan serabut-serabut kan. Yalah, biasalah kan, hari-hari cuti macam ni. Ada yang bercuti, ada yang bekerja. Apa pun yang anda lakukan, kalau anda kena bekerja tu, bekerja dah seikhlas mungkin. Kalau mungkin anda kena cuti tu, cuti tu cuti betul-betul lah. Bawa lah family jalan-jalan kan. Jangan cuti, ambil cuti tu tidur sepanjang hari je kan. Yalah, memanglah kadang-kadang kita penat kan, bekerja tanpa rehat. Tambahan lagi kalau kita ni terpaksa travel jauh. Contohlah kan, dekat Pulau Pinang ni sendiri, dekat RTM Pinang ni pun ramai sebenarnya yang tinggal di Sungai Petani kan. Tinggal jauh, ada yang dari Alor Stark pun ada kan. Jadi kita kena travel setiap hari. Dengan keadaan trafik di Pulau Pinang ni memang sangat-sangat sesak kan. Kalau mai hari Jumaat tu memang sesak nak balik. Kalau mai hari Senin tu sama je nak masuk ke pulau kan. Jadi benda tu dah macam dia akan habiskan masa kita. Masa kita separuh tu dah habis di atas jalan sahaja. Jadi kepenatan tu memang terasa lah bila sampai ke rumah kan. Apatah lagi anda yang berada dekat pulau pun sama juga kan. Kalau anda terpaksa pulang jauh, yang tempat yang yang tempat yang memang sesak, yang menyebabkan kesesakan, mesti anda akan rasa letih. Kadang-kadang kita nak ambil masa untuk rehat hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi janganlah kita tidur seharian kan. Kita ambil rehat yang sesuai, yang cukup untuk kita. Lepas tu kita kenalah bergerak, buat kerja-kerja apa yang patut, apa yang perlu kan. Jadi semoga kita dapat keluarkan perlu. Walaupun kita tak jogging cuaca hujan macam ni. Contoh kalau anda cuci tingkap kat rumah ke, cuci toilet ke, pun dah keluar peluh juga kan. Pun dah ada pergerakan, betul tak kan? Jadi itulah dia aktiviti yang boleh kita buat. Tambah-tambah lagi, rumah anda tu yang ada pasu tu semua tu, kena check ya sekarang musim hujan. Kena tengok air bertakung ke tidak. Buanglah air-air bertakung tu. Risau pula nanti dah ada jintik dalam tu. Dah pula kena denggi pula nanti kan. Kena sembok pula nanti. Jadi kena tengok samalah kan. Kita tak nak benda yang berlaku. Kita cegah sebelum berlaku apa-apa. Betul tak kan? Okey, terima kasih semua yang terus dengarkan. Kita ada Jana tadi yang dengarkan kita. Ada juga Kak K, kata Amboi Aziz, syoknya dengar lagu ni. Betul kan? Kak Ina dari Taman Arah Indah Pematang Pau. Waalaikumsalam Kak Ina. Katanya sahabat bertugas, selamat tengah hari juga. Alhamdulillah sejuk je hari ni. Layan je lagu-lagu, juga info tengah hari ni kat Mutiara FM. Terima kasih banyak untuk anda yang terus layan kami sambil-sambil kat rumah tu, sambil-sambil masak ke, sambil-sambil nak hidang nasi ke kan, sambil-sambil santai sebelum masuk Zohok sat lagi kan. Kita layan dulu Mutiara FM. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih masih lagi bersama-sama. Kita juga ada mantan penyampai radio klasik. Namanya Abang Yom. Kalau anda pernah dengar nama kan. Yang bersama-sama dengan saya di TikTok Live sekarang ni. Dah pun pencin. 4 tahun lepas dah pencin katanya. Terima kasih lah ya. Terima kasih juga kepada Pijan. Katanya Abang Yom ni saya santai je kat rumah lah kan. Apapun saya doakan semoga diberikan kesihatan yang baik lah kan ya. Okay, orang kata pencin tu tetap akan berlaku pada semua orang. Saya pun akan ada waktu pencin saya juga kan. Nah, jadi kita kena plan dari sekarang. Apa kita nak buat bila kita pencin kan. Saya pun tak tahu nak buat apa bila saya pencin nanti kan. Adakah saya nak rasa ketenangan je kan untuk pergi pencin? Ataupun saya ada aktiviti yang saya nak buat. Oh, itu saya kena buat perancangan daripada awal dulu kan. Sekarang ini kita tumpukan perhatian pada pekerjaan kita sekarang ni dulu. Okay, baiklah untuk anda juga yang terus kekal mendengarkan Mutiara FM, saya nak bagi lagu Tamil. Tadi dengar lagu Hindi, sekarang lagu Tamil. Lagu ni saya tak pasti daripada filem mana, tapi dinyanyikan oleh KK dan Sunita tahun 2003. Tajuk dia Uyirin Uyiru. Betul tak? Uyirin Uyiru. Jiwa-jiwa, lebih kurang macam tu maksud dia. Okay? Kalau anda suruh saya translate, saya boleh translate. Jangan suruh saya cakap je. Jangan dengarkan, ini dia lagu Tamil untuk anda. Lepas tu menyusul sebuah lagu daripada Faizal Tahir dan Dato' M. Nasir, dan juga ada Dato' Siti Nurhaliza. Kalau sempat, 3 buah lagu, tak sempat 2 buah lagu sahaja. Okey, terus dengar Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. 1.14 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari bagi panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti tepat jam 1.27 minit tengah hari akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Metro FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: semua orang boleh masuk syurga
1: ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tonton lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tonton sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nama kata besarnya sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal RM90. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sulmatin mi'atu habbah. Maksudnya derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nah, sama. Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah RM1 pun. Tak apa sindiket ku ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni banyak macam-macam sindiket tu ada. Ku rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil RM1, nah adik, nah ambil RM1 ni adik pergi minum air. Selekah pergi kat dia. Tahu tak saya, Mat? Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak kenal.

Ya, terima kasih masih lagi bersama-sama dengan kami di Metro FM Santai Sabtu 12.06. Masih lagi saya Azi temankan anda. Sekejap lagi tepat jam 2.15 minit petang, Carta Top 10 Mutiara. Anda akan bersama-sama dengan Q hari ini yang akan temankan anda. Jangan lupa ikuti Carta Top 10 untuk mengetahui 10 kedudukan lagu terbaik di Carta Top. Mana lagu yang naik, mana lagu yang turun, mana lagu yang terkeluar. Okey, jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma. Baiklah, untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati apa yang direkodkan oleh Met Malaysia hari ini, yang dijangkakan oleh Met Malaysia hari ini bagi negeri Pulau Pinang. Cuaca hari ini memang hujan, besok pun sama juga, pagi dan petang ada hujan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, memang hari ini, esok dan minggu depan, sepanjang minggu tu memang hujan. Jadi untuk anda yang ada perancangan, rancanglah segala aktiviti anda sebaik mungkin. Kami di Motor FM mendoakan semoga segala urusan anda akan dipermudahkan. Jangan lupa kejap lagi ada carta top 10 mutiara.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, chart top top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Wada-wada boyah. Yes, Zaki juga di teman anda dalam carta top 10 Mutiara. Team Bros minggu ini gerak solo saja. Walaupun tak ada teamnya tu kan, tapi tetap membawa nama Team Bros. Amin dan Q akan menceriakan hujung minggu anda. Cuma minggu ini, kalau ikutkan minggu lepas Amin solo, minggu ni Q pula solo lah. Minggu depan insyaAllah kami bergandengan semula. Nak tahu macam mana perjalanan 10 lagu hasil undian anda? Dan Q nak beritahu juga, minggu ini ada penyingkiran tau. Ha, sebab apa? Sebab anda tak undilah lagu kegemaran anda tu. Sebab lagu ini kerap dia kadang duduk nombor 7, lepas tu nombor 8, lepas tu nombor 9, nombor 10. Ai, tersingkir. Ya Allah. Ha, kalau lagu-lagu yang anda rasa tu ai boleh lagi diselamatkan, ah, pergi cepat mengundi. Tapi hari Isnin nanti baru dibuka, minggu ni dah tutup. Okay, kita nak ketahui lagu-lagu pilihan anda. Dan untuk minggu ini, lagu yang tersingkir adalah lagu

tapi anda tak bagi undi dekat lagu ni. Ara Johari dengan Terlalu Bodoh. Ha, bukan Q marah, memang tajuk lagunya macam gitu. Kalau boleh pun Q cuba nak elakkan kan nak sebut tajuk lagu, tapi tak boleh, memang kerja DJ sebutkan tajuk lagu. Okeylah, apa pun untuk anda, kalau ada lagu yang tersingkir, mesti kita nak tambah dengan lagu yang baru, pencalonan baru minggu ini. Kita ada Ammar Haikal, anak kepada Ameng Spring. Lagu ni dah dapat 1.5 juta tontonan di YouTube. Video officialnya pun ada penampilan khas daripada ayahanda tercinta, Aji Ameng Spring pun ada dalam tu juga. So tak nak buang masa, pencalonan baru minggu ini kita ada Ammar Haikal dengan Gila Bayang. Terus kekal bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

Baru saja kita stream lagu di tangga yang ke-9. Lagu ni kekal di kedudukan yang sama. Dansa daripada Ernie Zakri. Dan kalau ikutkan, kita ni berdansa juga kalau kita seronok kan. Ada juga yang dia seronok, dia berlari kan. Ada juga yang berlari sebab nak kumpulkan dana, macam YB Said Saddiq baru-baru ni kan. Tapi ceritanya ada juga influencer ataupun aktivis yang menggunakan teknik yang sama. Ada yang kata dia meniru. Tapi sebenarnya bagi aktivis ni tak kisah, dituduh tiru Said Saddiq. Larian amal kumpul hampir RM6,000 bantu remaja miskin sambung pelajar di IPG. Ini yang dilakukan oleh seorang aktivis kebajikan di Sabah, yang mana namanya Adrian Eddy. Dia kata tak berkecil hati pun apabila tuduh meniru idea Said Saddiq, Said Abdul Rahman, selepas melakukan larian amal bagi mengutip dana. Dan menurut Eddy, dia terinspirasi dengan ahli parlimen Muar itu dan menganggap larian berkenaan sebagai bukti kesungguhannya mengutip dana bagi membantu insan memerlukan. Tapi kita dalam kehidupan ni kan, tak kisahlah apa yang kita nak buat. Kalau benda tu contoh yang baik, boleh kita gunakan untuk kita juga meneruskan kepada kebaikan. Contohnya, kalau anda mungkin rasa macam, saya ni teringin nak bantu orang, thank you, tapi tak tahu cara macam mana. Banyak cara. Kalau awak nak buat larian amal, awak menggunakan strateginya. Ataupun awak mungkin boleh guna teknik lain. Awak pergi berniaga barang-barang yang ada kat rumah tu. Macam barang ni dah lama lah tak guna pun kat rumah, aku nak pergi jual lah. Nanti duit tu nak pergi bantu orang. Apa boleh, macam-macam cara. Yang penting keikhlasan dan juga kesungguhan kita dalam membantu tu kan. Alright, itu yang kita perlu contohi geng. Tapi yang pastinya, untuk anda yang belum lagi mengundi, tengok lagu ni pernah jadi juara tapi sekarang ni dah duduk nombor 8. Hai, daripada Siti Nordiana. Terus layan carta top 10 Mutiara.

sungguh hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

Kita baru stream Kak Mish dengan I Don't Like You Anymore. Kenapa tak suka? Ya Allah, hai, tak suka bagi tahu kan dekat mana yang kita boleh perbaiki. Macam kalau anda rasa macam AQ asyik macam lagu yang sama je, bagi tahu. Respon dan juga feedback anda kami amat-amat nantikan. Tapi kalau tak suka dengan lagu pilihan anda, kena undilah lagu yang anda suka. Kan? Senang je, tak suka tu biar akan ke tepi. Nanti orang tak undi, dia terkeluar. Tapi kalau anda suka, undi cepat-cepat. Okay, dan macam juga lagu yang kita nak kongsikan ni. Sebab banyak lagu yang Q suka daripada Syamel ni. Dan kali ni katanya Syamel akan lancarkan album sulung selepas 10 tahun menyanyi. Dan Syamel juga katanya cari cerita yang sesuai untuk peminat barulah keluar. Lepas 10 tahun tau. Dan dia kata Syamel beritahu ini menandakan fasa baru dalam perjalanan seninya. Dah 33 tahun dah Syamel ataupun nama sebenarnya Syamel Akmal Mamat Fozli ni. Dan album yang diberi judul pertama itu juga memberi makna melambangkan keberanian untuk bangkit selepas kegagalan, kehilangan atau kekecewaan. Dan katanya juga dia kata walaupun agak terlambat lah kan untuk keluarkan album, walaupun dah 10 tahun bergelar penyanyi, tapi dia kata dia tak mahu menghasilkan album hanya kerana merasakan dah tiba masanya. Tapi dia pilih untuk menunggu sehingga benar-benar mempunyai cerita, pengalaman dan keberanian untuk menghasilkan sebuah album yang terasa jujur kepada dirinya. Wah, maksudnya mendalam tu kan. Nanti dah keluar tu bolehlah share dengan kami. Kami pun nak dengar juga. Mungkin ada buah tangan terbaru lagi daripada Syamel. Alright, kalau anda yang nak tahu juga cerita

0: cerita selebriti, boleh dengarkan kami dalam Carta Top 10 Mutiara. Okey, kita nak terus ke lagu di tangga yang keempat. Lagu ini kalau ikutkan, dia ada turun dia ada naik. Tapi minggu ini dia naik dua anak tangga. Daripada Akim and the Magistrate dengan Juliet. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 10.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Terus sim kami melalui aplikasi RTM Klik ataupun anda sekarang ni boleh terus dengarkan kami di portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan kalau ikutkan sebelum ini kita dah rancak dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang dah pun melabuhkan tirai. Kita dah tahu juaranya Spain. Bukan tak move on, cuma nak ceritakan kepada anda yang mungkin sebelum ni dia muat turun aplikasi RTM Klik tu sebab nak tengok World Cup je. Kan awak ugi sebab apa kalau awak uninstall tu. Sekarang ni kita juga bawakan kepada anda di RTM ni selaku penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Dan kalau anda yang menggunakan perkhidmatan Astro kan, ada kat rumah tadi di kode Astro tu, jangan lupa selain daripada TV 1, TV 2 dan juga TV OK. Memang sebelum ini kita bersiaran, lepas tu ada yang tanya, lepas ni RTM tak ada dekat Astro ke? Kan? Tapi sekarang ni bukan. Kita kekal di Astro dan kita tambah lagi dua siaran, iaitu Berita RTM dan juga Sukan Plus. Dan untuk anda juga selepas ini lebih mudah untuk anda ikuti siaran-siaran terbaik yang kami sediakan dan juga perincian-perinciannya anda boleh juga dapatkan di aplikasi RTM Klik. Okey, kalau dah di Astro tu, sekarang ni saluran Sukan Plus kita ada di 806. Boleh tonton, tapi kalau nak lebih jelas gunakan aplikasi RTM Klik sebab dah ada Atmos Dolby. Sound yang macam dalam filem tu kan. Dekat situ dah ada dah. Jadi lebih mudah untuk anda. Okey, cantik. Jom orang tengok kalau ada artis tu, ada pelakonnya tu, ada pengacara yang tu, cantik je macam Nur Leila abang kata Haziq Rosby. Jom kita layan lagu di tangga yang kedua, Haziq Rosby dengan Nur Leila. Terus layan carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: Alahai, Nurlela.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Ayu Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, itu juara carta top 10 mutiara minggu ini. Kita ada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Awak setia tu dah bagus. Tapi kadang-kadang tu lah, kalau setia dengan satu lagu, okey. Kalau awak rasa macam nak mengundi lagu lain pun no problem. Itu dalam carta je. Tapi dalam kehidupan sebenar, kena setia dengan yang satu tau. Jangan rasa macam, nak bertukar lah. Hati dah bertukar lah, Q. Jangan macam itu kan. Apapun, Q nak ucapkan tahniah juga untuk my brother Amin Yusof yang dah pun mengakhiri zaman bujangnya. Akhirnya, ya Allah, punya aku tunggu. Akhirnya kita dah jalan dulu, dia baru follow. Tak apalah, orang kata rezeki tu tak salah alamat, jodoh pun tak salah alamat. Sama lah tu kan, sama cantik, sama padan. Apapun, untuk anda semua yang mana mungkin hari ini juga melangsungkan perkahwinan ataupun mungkin juga ada dapat terima menantu baru kan, tahniahlah saya ucapkan. Semoga terus berkekalan hingga ke jannah. Dan yang untuk meraihkan hari lahir pada hari ini, selamat hari lahir. Dan baru saja kita stream tadi lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Tapi kalau minggu depan, Sayang Orang Lain pula, awak nak undi, boleh bermula hari Isnin nanti. Anda boleh undi semula lagu-lagu pilihan anda. Ada 10 kesemuanya. Ada pencalonan lagu baru juga, Gila Bayang daripada Amar Haikal. Kita baru masuk minggu ini. Kalau anda nak pastikan lagu ini naik ke kan, ataupun mungkin nak jadikan juara ke, no problem, boleh undi di Facebook dan juga di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara. Okey, kita nak undurkan diri untuk minggu ini. Kita akan jumpa pula minggu hadapan dengan 10 lagu pilihan anda. Alright, may peace and love guys. Assalamualaikum. Carta Top 10 Mutiara. Team Rose, bye bye.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengar

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 3.11 minit petang waktu ini. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih juga Q tadi yang telah pun temankan anda dalam carta top 10 Mutiara. Anda jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda. Yang mana nak terus kekal berada dalam carta, kena undi, undi cepat-cepat, jangan tak undi. Kalau tak undi, lagu tu mungkin terkeluar, lagu lain pula yang akan dicalonkan. Okey, baik, untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati. Cuaca bagi sekitar negeri Pulau Pinang hari ini memang sejuk je kan, sebab apa? Hujan dari tadi pagi sampailah sekarang ini masih lagi duk hujan, dan di atas jambatan Pulau Pinang pun dah semakin perlahan juga kenderaannya. Kita mulakan di arah pulau dulu ya, di sekitar Jalan Scotland menghala ke Jalan Masjid Negeri. Waktu ini agak sedikit perlahan, dia bermula dari Jalan Scotland lah ya, menghala ke Masjid Negeri tu dah pun perlahan juga, sampai menuju ke jambatan Pulau Pinang perlahan juga. Dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dekat dengan Pengkalan Wild pun sama juga, perlahan di beberapa tempat jugalah ya, sebab kawasan tu memang kawasan yang penuh dengan pelancong ya. Perlahan, sangat perlahan menghala ke jambatan Pulau Pinang, sangat-sangat perlahan, merah terang kat sini. Jadi itulah dia ya, menghala ke jambatan Pulau Pinang pun dah perlahan, di sebelah Prai pun sama juga dah perlahan ni, dah menghala dari Seberang Jaya menghala ke Juru pun sama juga, nak masuk ke pulau pun bermula di dekat dengan tol tu pun dah perlahan juga. Jadi untuk anda yang memandu waktu ini, pastikan anda rancanglah aktiviti anda dan jangkakanlah kelewatan untuk ke destinasi-destinasi. Mungkin anda ada temu janji ke apa petang ni kan, kena bagi tahu awal lah. Jalan memang sesak sekarang ni kan, saya pun tak tahu kalau saya nak balik pukul 6 nanti, tak tahu dah pukul berapa saya nak sampai rumah saat gini, sebab kalau sesak ni membawa sampai pukul petang nanti memanglah lambatlah cerita dia kan. Okey, baik, saat lagi ada saya nak share ni tentang gadget, tentang platform digital ni. Sebenarnya kalau kita cakap pasal platform digital ni untuk anak-anak, ramai yang kata mak ayah perlu pantau dan lindungi kanak-kanak ni, anak-anak mereka daripada terjebak pada gadget, dan kena tengoklah apa platform yang mereka guna kan, apa yang mereka tengok di platform digital tu. Tapi sebenarnya ada juga pendapat lain daripada pakar-pakar ni, kerana ada satu macam seminar lah kan, dalam panel seminar ni di Online Safety by Design, mereka ni sembang di platform accountability, tajuk dia platform accountability and child protection in an age of user vulnerability, sempena International Regulatory Conference IRC 2026 ni, yang himpunkan wakil dari kerajaan, pengawal selia, badan antarabangsa, pakar industri. Mereka ni bincangkan kerana apa yang mereka kata adalah, dan apa yang panelis-panelis kata, ia tidak boleh diletakkan semuanya di atas tanggungjawab ibu bapa katanya, untuk pantau anak-anak. Apa sebenarnya yang dibincangkan lagi? Sekejap lagi saya akan share dengan anda. Okey, waktu sekarang ni kita happy-happy je dengarkan India JCJ.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada.
2: Ada.
3: Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast. Setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Easy Podcast.

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: Kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama out lah dia.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Itu dia Chris Dayanti dan juga Melly dengan Cinta. 3.30 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Tadi saya dah kongsi dengan anda tentang bukan mak ayah aja kena pantau. Ini ada 5 cara pakar mau platform digital lindungi kanak-kanak. Ada satu forum ni, mereka ni ada berbahas lah berkenaan dengan apa yang diajukan. Ni dibincangkan lah dalam panel online safety by design ni, platform accountability and child protection in an age of user vulnerability, sebenar International Regulatory Conference. Dihimpunkan ramai lah wakil-wakil kerajaan, ya. Antara panelis yang ada ni ada MCMC, ya, Eneng Faridah Iskandar, Datuk Tiagu Ganesan, Pejabat Perdana Menteri, Encik Kamarudin Abdul Rani, Kementerian Komunikasi. Ada juga Pesuruh Jaya Tinggi Australia, ada Suhakam, Dr. Farah Nini Dusuki, Cik Saskia Bloom, UNICEF Malaysia dan Encik Gurtasi pada Tune Talk. Ini semua antara panel-panel adalah yang membincangkan berkenaan ni. Apa yang mereka bincangkan ni, kata mereka, keselamatan kanak-kanak ni bukan tanggungjawab mak ayah semata-mata. Selama ni kita memang tahulah, kan, kita semua tahu dan beranggapan ibu bapa ni perlu sentiasa mengawasi penggunaan internet oleh anak-anak. Namun menurut panel ni, pendekatan itu sudah tidak lagi mencukupi, dia kata. Pakar jelaskan bahawa keselamatan dalam talian sepatutnya menjadi tanggungjawab bersama, melibatkan kerajaan, syarikat teknologi, sekolah, pendidik dan juga masyarakat. Malah ada panelis mengibaratkan platform digital ni seperti industri yang perlu bertanggungjawab terhadap kesan produk mereka sendiri. Maksudnya, jika sesuatu platform ni menyebabkan kandungan memudaratkan sudah sampai kepada kanak-kanak, platform tu juga tidak boleh melepaskan tangan dan menyerahkan segala tanggungjawab kepada pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, platform perlu dibina dengan ciri keselamatan sejak daripada awal lagi. Antara perkara yang paling banyak dibincangkan ialah konsep safety by design. Secara mudahnya, ia bermaksud keselamatan perlu diterapkan sejak awal lagi ketika sesuatu aplikasi atau platform tu dibangunkan. Bukannya hanya bertindak selepas masalah tu berlaku. Sebagai contoh, bukan sekadar memadam kandungan berbahaya selepas ia tular, tetapi memastikan sistem cadangan kandungan, algoritma, fungsi autoplay atau kandungan yang dipromosikan tidak memudahkan kanak-kanak dan terdedah kepada bahan yang tidak sesuai. Jadi pendekatan ini dilihat lebih berkesan kerana ia cuba mengurangkan risiko sebelum sesuatu perkara menjadi lebih serius. Itu saya setuju juga, kan, sebab kadang-kadang itulah, ibu bapa tak boleh nak pantau benda-benda tu, kan. Macam contohlah, kan, pop-up yang keluar bila anak-anak tu dia nak buka YouTube contoh, kemudian ada pop-up yang keluar. Pop-up tu dia tiba-tiba keluar. Bukannya anak-anak tu, kita bukan tahu siapa yang pegang phone tu, kan. Kadang-kadang kita pegang pun dia keluar juga. Dan pop-up tu kadang-kadang tak semuanya elok juga, kan. Ada benda-benda yang tak elok juga, yang kalau diikut dengan anak-anak memang tak baik jugalah, kan. Jadi Malaysia turut ambil langkah melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA, ya, Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, melindungi rakyat, memperkukuh ruang digital negara. Dalam sisi panel tu juga, Malaysia turut dijadikan antara contoh negara yang sedang memperkukuh usaha melindungi pengguna internet. Melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA, pendidikan yang digunakan bukan sahaja memberi tumpuan kepada kandungan berbahaya, malah turut melihat bagaimana platform mengurus dan mengawal risiko di dalam sistem mereka. Pada masa sama, panel menjelaskan bahawa usaha tersebut juga mencari keseimbangan antara melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak, dan memastikan kebebasan bersuara terus dihormati. Jadi Australia jadi antara negara yang ramai yang jadikan rujukan lah, selain Malaysia, kerana Australia ini menjadi antara negara yang banyak dibincangkan sepanjang panel tersebut. Ini kerana negara itu dilihat antara yang lebih awal memperkenalkan pelbagai langkah berkaitan pengesanan umur pengguna serta tanggungjawab platform media sosial dalam melindungi golongan muda. Menurut panel juga, pendekatan yang digunakan Australia menjadi perhatian banyak negara yang sedang mencari cara terbaik untuk meningkatkan keselamatan kanak-kanak di internet. Itulah dia, kan. Jadi panjanglah kalau saya nak cerita dengan anda ni, kan. Jadi anda boleh tu semak lah. Kerana sekarang ni memang kita faham gadget tu atau apa je yang nak digunakan oleh anak-anak ni, memang satunya memang dia memberi info sebenarnya, mencari info untuk pelajaran dan sebagainya, kan. Tapi dia ada juga dia punya side yang
negatif dia juga kan, kalau digunakan dengan cara yang salah kan. Jadi kena, masing-masing kena pandai lah kan. Itulah dia, syarikat telekomunikasi pun sama juga. Jadi AI ni mungkin jadi cabaran terbesar lah kan untuk anak-anak selepas ini. Bukan saja untuk anak-anak, untuk kita pun sama juga kan. Macam-macam yang diperkenalkan oleh AI ni kan. Jadi itulah dia sedikit perkongsian untuk anda. Semoga sama-samalah memantau eh. Walaupun ada dikatakan bukan tanggungjawab ibu bapa semata-mata, tapi perlulah juga menjadi mata dan telinga. Bukan saja ibu bapa, masyarakat juga kan. Okey, baiklah. Dah pun 3.36 minit petang. Macam-macam 4.30 kita ada Warta Mutiara. Dan hari ni waktu asar, macam biasa juga, hujung-hujung nanti 4.50 lewat juga kan, waktu asar bagi negeri Pulau Pinang. Okey, jom dengarkan, ini dia Tan Sri P. Ramlee juga Saloma dengan Manusia.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: You nampak dia macam macam nampak macam bersakit dah. Tak nampak. Macam ni dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuatlah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Easy Podcast.

Girl, 3.50 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9, atau yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik di mutiarafm.rtm.gov.my. Okey, ada kiriman juga ni daripada rakan kita namanya Siti Seberang Jaya. Betul-betul macam ni, kita nak santai saja dengan lagu-lagu pilihan sambil Aziz temankan kami semua dan bacakan kiriman saya ni. Saya mendengarkan dari tadi lagi cuaca di Seberang Jaya katanya pun hujan juga, sejuk je hari ni. Nak keluar pun rasa malas saja. Oh gitu kan. Apa-apa pun terus layan Mutiara FM. Terima kasih banyak pada Siti Seberang Jaya. Untuk anda juga, apa pun aktiviti kita kan, semoga petang ini menjadi dipermudahkanlah segala urusan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Kata tak perlu terburu-buru ya. Nikmati jalan perjalanan tu walau sesak macam mana sekalipun kan. Sesak-sesak dah, kita pun nak balik juga buat macam mana kan. Jadi itulah dia, kenalah hadap juga kesesakan ni. Mungkin ada juga yang pilih untuk duduk kat rumah, santai kat rumah sambil dengan cuaca redup yang hujan ni kan. Dia malas nak keluar. Kadang-kadang kalau hujan ni jadi malas nak keluar kan. Macam itulah, kita duduk kat rumah je lah ya. Layan radio sehari petang boleh, sambil-sambil minum petang sama-sama dengan family kan, dengan keluarga, sambil-sambil sembang, borak-borak, sambillah dengarkan Mutiara FM. Okey, baik, untuk anda jangan lupa 4.30 Warta Mutiara. Untuk tahu apa yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang, dengarkan Warta Mutiara. Baik, dengarkan terus kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua yang faktor untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

10 minit petang waktu ini Mentora FM, segalanya untukmu. Untuk anda yang masih lagi memandu tu, sentiasa berhati-hati. Jalan di Setan Negeri Perpindahan masih lagi sesak juga dari arah jalan Scotland tadi tu sampai ke Masjid Negeri pun masih lagi perlahan juga. Tapi tak adalah kesesakan sangat. Cuma dari arah jalan Scotland tu menghala ke Masjid Negeri adalah sikit perlahan, sesak sikit. Kemudian tak sampai ke jambatan tu, dia dah okey balik. Cuma yang nampak kesesakan luar biasa juga ni di jalan sekejap saya tengok Lintang Bakau ni. Itu nampak sesak juga dekat dengan jalan Tengku. Okay, sesak menghala ke jalan Ahmad Noor. Kemudian di Pengkalan Web pun sama juga, semakin sesak juga waktu ini menuju ke Jambatan Pulau Pinang. Memang sesak di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Di atas Jambatan Pulau Pinang masuk jambatan tu dia tak ada sesak, cuma kereta banyak. Kemudian dari arah Prai menghala ke pulau, perlahan sedikit lah nak menuju masuk ke pulau dekat dengan tol tu. Kemudian dari arah Permatang Pau menghala ke Seberang Jaya pun perlahan, nak menghala ke Juru pun perlahan juga waktu ini. Jadi untuk anda yang memandu, fokus pada pemanduan anda, jaga jarak selamat kenderaan anda. Sebab cuaca pun hujan, jadi dalam keadaan hujan tu kereta mungkin trafiknya agak tinggi jugalah ya. Jadi pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. 4:30 nanti kita bagi laluan kepada Warta Mutiara. Waktu asal bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 4:50 petang nanti. Terus dengar Mentora FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: FM.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, untuk mengangkat, sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani, memang tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyuruh semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian kat contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, batu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkok emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan Woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, betul FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai, Sabtu 12.06 bersama-sama dengan anda. Okey, kita nak kedengarkan lagu-lagu terbaik petang ini untuk anda yang sedang santai kat rumah, tengah makan petang. Dan waktu ini masih hujan lagi kan. Sentiasa awasi anak-anak anda, awasi juga keadaan hujan. Kalau lebat tu, berhati-hati sentiasa kalau kawasan anda berada di tempat yang rendah dan cepat dinaiki air ya. Okey, untuk anda semua, apa kata kita layan 3 buah lagu untuk anda dengarkan Rima Rashidi, Musul Westlife dan juga ada Hati Kos Endang. Terima kasih segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Hati kau seendang dengan ingkar janji. Itulah dia kan. Kalau kita dah berjanji tu, janganlah kita ingkari. Kalau janji dengan kawan nak pergi apa, janji-janji kata nak pergi, nak jumpa petang ni, tapi tak boleh pula sebab hujan kan. Nak buat macam mana? Tapi apa pun, untuk anda yang berjanji tu, pastikan anda tepatilah janji anda. Janji kena ditepati tau. Kalau tak tepati nanti, apa pula kata kawan-kawan anda yang dah berjanji tu kan. Kalau janji nak pergi sana, kena ada kat sana pukul berapa, tepat pada masa. Janganlah lambat pula. Ada masa-masa hujan macam ni kan. Okey. Baik, dah pun 5:29 minit petang waktu ni. Lebih kurang setengah jam lagi lah saya nak temankan anda sebelum Mimi bersama-sama dengan anda petang nanti. Untuk anda juga yang terus mendengarkan Mutiara FM, yang sedang berada di Facebook Live Mutiara FM. Bukan Facebook Live. TikTok Live Mutiara FM. Jangan sebut depan-depan tu. Satu lagi kena ban pula nanti dengan TikTok. Okeylah. Untuk anda yang sedang bersama-sama dengan saya di ruangan TikTok Live, terima kasih banyak yang sedang mendengarkan waktu ini. Mungkin ada di antara anda yang tengah bekerja atau ada kat rumah santai-santai je, tengah berada, kata tengah belek-belek TikTok tu kan, sambil-sambil tengok, ada live Mutiara FM ni. Jom kita join. Jom kita join sampailah pukul 6 saya temankan anda. Okey, dengan lagu-lagu terbaik petang ini, apa kata kita layan dulu lagu daripada Data dengan Tunduk Mengalam. Menyusul ada Aisyah Malik dan juga Kai Bahar, Beri Sedikit Waktu. Beri Sedikit Waktu, saya nak rehat. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Hey, itu dia Kai Bahar dengan beri sedikit waktu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita kena bagi masa pada diri kita juga kan. Beri sedikit waktu untuk diri kita. Kalau rasa diri anda tu ada sesuatu benda yang menghantuinya, pastikan anda dapat waktu yang cukup untuk bangun kembali untuk diri anda sendiri kan. Anda boleh ikuti perkongsian menarik dalam podcast nanti, bukan hari ini tapi besok malam ya, pukul 10 malam. Perkongsian cukup menarik daripada tetamu kita, iaitu Shakir. Okay, ada banyak perkongsian yang menarik yang dikongsikan, walaupun beliau ni merupakan seorang OKU, tapi beliau sanggup orang kata bersusah payah dan membina kembali keyakinan diri, kekuatan diri untuk bangkit dan berjaya dengan perniagaan sendiri kan. Jadi kita sebagai orang yang kata sempurna pun, walaupun tak sempurna sebenarnya, kita semua tak sempurna sebenarnya kan, tapi boleh berdiri setanding dengan kita yang sempurna ni kan, walaupun kita tak sempurna sebenarnya kan. Okey, jom layan terus Mutiara FM, dengarkan lagu daripada okey, lagu ni tak nak sebut nama penyanyi, dia tu panjang sangat. Antaranya adalah Shreya Ghoshal. Filemnya adalah filem Bodyguard 2011. Tere miri prem kahani, jangan nyanyi nanti hujan. Jom dengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: You nampak dia macam nampak macam sakit lah. Tak nampak? Macam ni je lah. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Muter FM, segalanya untukmu. Say Podcast.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pukul 5.56 minit petang waktu ini ya. Tak terasa masa berjalan akhirnya sampai juga di penghujung pertemuan kita pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama-sama dengan saya di awal tadi jam 12, yang dengar dari rumah, dalam kereta, di tempat kerja. Malah mungkin ada yang sedang dalam perjalanan balik dari kenduri ke jalan-jalan ataupun mencari makan bersama-sama dengan keluarga. Kan, apapun aktiviti anda petang ini, hati-hati di jalan raya. Tambahan pula cuaca yang tidak menentu dan jalan mungkin agak sibuk hujung minggu ni kan. Tak perlu terburu-buru. Yang penting sampai ke destinasi anda dengan selamat. Saya undur diri dulu. Satu saja nak pesan, dalam kesibukan kita menjaga banyak perkara dan membahagiakan orang lain, jangan lupa untuk kita sentiasa ada masa untuk diri sendiri. Dan pastinya cuti kita ni dipenuhi dengan benda-benda yang penuh manfaat. Okey, terima kasih untuk anda semua. Jangan lupa, kejap lagi Mimi akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Kita jumpa hari Selasa, insya-Allah. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dalam setiap kisah ada yang menang.
1: Duk penjara ni ada dua yang patah untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drafam segalanya untukmu. Bertemakan saya, Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi menemani anda menerusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah malam hari ini. 25 Julai 2026 bersamaan 10 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih buat rakan setugas Aziz bersama menemani anda petang tadi. Kini tiba pula giliran Mimi. Okey? Baik, untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda menjadi pemandu yang berhemah. Harap bersabar dengan semua laluan yang anda lalui. Diharap anda dapat tempuh dengan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Banyak juga jalan-jalan di Pulau Pinang ketika ini juga dah dilaporkan sesak. Sana jam, sini jam. Saya nak main tadi pun sesak, bukan main lagi. Okey, kejap lagi Mimi akan kongsikan dengan anda laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita petang-petang ini. Ada lagu baru, ada lagu lama akan menemani hari anda. Drafam segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup masak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik, seterusnya Mimi nak kongsikan dengan anda laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang untuk anda yang sedang memandu. Tak kisahlah ke mana saja hala tuju anda. Yang pastinya yang bersama dengan kami di Mutra FM, ini dia Mimi nak kongsikan dengan anda. Okey, bagi anda yang nak menghala ke Batu Feringgi, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan dari Moonlight nak menghala ke Batu Feringgi. Seterusnya lagi di jalan mana ni di jalan Bagar Jemal juga kenderaan bergerak perlahan nak menghala ke Tanjung Tokom. Gitu juga di jalan Kelawai dan juga di jalan Gurney Drive juga kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya lagi Mimi nak kongsikan juga dengan anda jalan di Masjid Negeri juga nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Dan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dari Pengkalan Well nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga dilaporkan bergerak perlahan. Dan dari situ juga nak naik jambatan Pulau Pinang juga perlahan. Seterusnya di mana lagi okey, di Bayar Lepas di Teluk Kumbar sedikit nampaknya kenderaan bergerak juga perlahan nak menghala ke balik pulau. Di Bayar Lepas di jalan Tun Dr. Awang dari Relau nak menghala ke Bayar Lepas ke Bayar Baru, kebulatan Bayar Baru tu juga nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Di Sungai Tiram juga kedua-dua hala dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Dan berikutnya lagi di Jalan Bayan, di Jalan Bayan itu berhampiran dengan Bayan Baru, Balai Polis Bayan Baru juga di Jalan Tengah ya, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Di situ terdapat kesesakan. Di Jalan Masuri juga kenderaan bergerak perlahan. Baik, seterusnya di atas jambatan Pulau Pinang kenderaan dilaporkan lancar saja, cuma sedikit perlahan untuk naik dari pulau ke jambatan. Nak naik tu kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di dari Perai nak menghala ke Sungai Dua, wow, nampaknya kenderaan dilaporkan bergerak sangat-sangat perlahan. Manakala untuk ke Juru juga kenderaan bergerak perlahan sedikit sahaja. Apapun untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Jadikan anda pemandu yang berhemah. Jom terus setia bersama dengan Mimi. Banyak lagi benda yang Mimi nak kongsikan bersama dengan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Trafam segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Drive FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Baik saudara, mungkin ada yang tengah beristirahat bersama dengan keluarga kan, tengah lepak-lepak dengan keluarga, baik sama ada dekat rumah ke dekat luar ke, apapun jangan lupa kita tunaikan tanggungjawab kita, okay? Bersama dengan keluarga, meluangkan masa bersama dengan insan tersayang, itu yang paling penting sekali, okay? Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat semua, maksudnya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan negeri Pulau Pinang iaitu jam 7.38 minit malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Im, terkejut aku ji. Awak dengan hang ni kot ya pun. Bahagilah salam dulu. Ni duk menyanyi lagu Edis. Saya ingat aku ni apa?
1: Assalamualaikum Kak Poh.
0: Waalaikumsalam. Ha, lagu tu lah.
1: Oh, ni Kak Poh ni.
0: Ha, awaknya?
1: Semalam kan? Ha? Taman sebelah kita tu. Depa dah main sembok dah. Ni, taman Kak Poh ni. Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh. Oi. Sat lagi jadi tempat pembiakan jentik-jentik. Nanya Kak Poh.
0: Amboi Hangji, pagi-pagi lagi duk pantun kat aku, duk beletiak no. Ha, ingat aku ni duk bela jentik-jentik ke? Aku bela pokok bunga je tau. Walaupun merimbun, tetap terhindar daripada ayam bertakung ji.
1: Cik ni cuma ingatkan je.
2: Demam denggi, jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sama-sama kita baca doa Ashabul Kahfi pada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Doa yang sangat agung yang dirakam di dalam Al-Quran, yang dengan doa ini Allah akan berikan kepada kita kurniaan rahmatnya. Dan sesungguhnya tanpa rahmat Allah, kita tidak mampu untuk menghadapi ujian demi ujian. Kita tidak akan mampu menguruskan kehidupan kita di dunia. Tanpa rahmat Allah, kita tidak ada nyawa pada saat ini. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mampu untuk berada pada posisi yang kita berada sekarang, sama ada kita berada di tempat yang kita inginkan ataupun tidak. Walaupun keadaan itu, situasi yang kita hadapi sekarang, situasi yang kita tidak suka, tapi dengan rahmat Allah kita masih lagi kuat dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mampu dapat menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Tanpa rahmat Allah, kita tidak mampu untuk sujud, untuk rukuk, untuk kenal Tuhan kita, untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan masuk syurga-Nya. Kita tidak akan selamat daripada api neraka-Nya. Sebab itu, firman Allah ayat ke-10 surah Kahfi ini merupakan satu doa yang perlu kita amalkan setiap hari. Jika boleh, awal pagi kita mulakan dengan doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, untuk kami ya Allah, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu. Wahai lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah setiap urusan kami, dalam semua urusan kami, petunjukmu yang jelas. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ustazah Asma Harun.

Metro FM segalanya untukmu. Baik, saudara, untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Apapun saudara, Mimi nak kongsikan juga untuk anda, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.38. Manakala maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.52 malam. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM segalanya untukmu.

الأدواء. يا الله, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

Kata orang tua-tua, orang amanah, apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah, dibawa ke tepi, dia berbudi. Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi, tu dah tak ada dah sekarang. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dunia akan menghadapi satu zaman, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat, itulah paling amanah sekali. Oh, itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, inna allaha yubghidul fuhsha wat tafahush wallazi nafsu muhammadin biyadih la taqumu sa'a hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu. Nabi bercerita, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu keadaan orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat, dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai, mendapat sokongan yang luar biasa walaupun dia pengkhianat. Hatta yadhharul fuhsha wat tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar, sampailah munculnya sifat keji dan kekejian, pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk. Itu semua antara tanda-tanda kiamat.

Yang kedua, kita kena ingat bahawa tidur itu ibarat mati sementara. Sebenarnya orang Islam bangun tidur dengan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa lan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Okey, semua orang cek diri masing-masing ya. Saya cek diri saya. Kalau tidur itu ibarat mati sampai kita disuruh berdoa oleh Nabi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Berapa orang yang sebelum mati malam tadi, mati min tidur? Berapa orang yang sebelum mati dia solat taubat? Orang kalau nak tahu dia nak mati pukul 12, dia akan solat taubat. Itu orang yang tak sombong lah. Berapa orang tuan-puan, jangan angkat tangan, jangan geleng kepala, jangan angguk. Berapa orang tetap malam sebelum tidur dia solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati. Dia dah tahu nak mati pukul 12, pukul 11, pukul 1. Takkanlah sombong sangat. Alah, dia dah tua bolehlah. Aku 60, takkanlah nak mati. Mati tak tunggu tua, mati tak tunggu aksiden, mati tak tunggu kena bakar, mati tak tunggu sakit, mati tak tunggu sebab-sebab tertentu. Mati sampai bila Allah kata dah sampai.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Inilah Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baik, Metro FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa malam ini apa yang menariknya bersama dengan Mimi. Nanti selepasnya jam 9 nanti, selepas utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, jam 9 nanti, Mimi akan bersama dengan anda mesti ruangan Cafe Music, yang mana malam ini Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda sampailah jam 12 tengah malam. Okay? Jadi kalau ada nak minta lagu tu, bolehlah mula hantang lah ni juga dekat ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah jam 9 nanti Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Tapi pastikan anda kena setia juga dengan Mimi. Jangan curang. Jangan saat ni Mimi dah main lagu hampa, tetampa hilang pula pergi ke mana hala kan. Tak adil lah macam tu. Sebab ramai tau nanti minta lagu malam-malam ni. Jadi Mimi akan tunaikan lagu untuk anda yang betul-betul setia dengan kami. Okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Udara FM, prihatin.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Drive FM segalanya untuk mula 8.22 minit malam dah ketika ini. Baik, untuk anda yang memandu apapun saudara, tak kisahlah ke mana saja destinasi anda, terima kasih kerana menjadikan Drive FM sebagai peneman anda di kala sunyi, di kala keseorangan, di kala kerinduan, di kala kerunsingan, kesunyian, semua kan. Ha, terima kasih banyak-banyak. Baik saudara, sambil-sambil itu juga untuk anda semua, jangan lupa malam ini Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 bermula jam 9 nanti sampailah jam 12 tengah malam. Jadi malam ni Mimi nak belanja lagu saja-saja. Jadi boleh hantarlah ni juga. Hantar awal, insyaAllah Mimi akan tunaikan awal. Hantar ujung-ujung nanti, ujung-ujung lah Mimi tunaikan. InsyaAllah malam ni juga Mimi akan bersama dengan anda mesti ruangan TikTok Live nanti. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu terbaru daripada Andy Bernardi, Ding Geding. Macam FM segalanya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gaffi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, dah pun 8.42 minit malam dah ketika ini. Baik, untuk anda semua, jangan lupa jamah. Maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.52 minit malam. Dan jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu akan terus bertemankan Mimi menerusi ruangan Cafe Music sehingga jam 12.30 malam ini. Semuanya bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Inilah Mutiara FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik President Xi Jinping negeri China, President Lula Brazil, President Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mempunyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: berdaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Briefing Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi malam ini. Ya, terima kasih untuk anda. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Yang pastinya menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Mimi temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Jadi malam ini kau datang riang. Jadi malam ni Mimi nak belanja lagu dekat hampa semua yang mana ada dengar Mutiara FM. Tak kisahlah dengar menerusi radio online ke, menerusi TikTok live ke, menerusi frekuensi ke, di mana saja anda berada. InsyaAllah Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi boleh minta lah ni juga. Minta awal, Mimi akan tunaikan awal. Minta lambat, maka lambatlah lagu anda akan ditunaikan. Okay, sambil-sambil tu, jom kita nak tunaikan lagu permintaan kita yang pertama. Permintaan daripada Sakatua. Nak dengarkan? Ini dia lagu daripada Kamikaze dengan lagunya Pergi Selamanya. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Nasha ya.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mujair FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Rohan tu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda bertahan hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Kita terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya terbaik. Utara Selatan, Timur Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Rohantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Sarala Fan, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf. Untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan yang berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah Doktor. Okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Eh Doktor, Doktor dah jadi geng BGBH
1: sebenarnya. Oh,
2: sejak dah berdaman ni
1: lagi. Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Dan hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia, jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya, atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat, kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah, ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata inna Allah ashtara, Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada pada kamu untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah, dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam, sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah
2: dia. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salah FM dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.

0: syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga Anaf untuk malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, badan masih lagi kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Manawi Biman Jusuf, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung kesian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor, silakan.
2: Baik, apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah kan? Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga, mudah-mudahan betul lah ya,
1: syarga tu je.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama, Bekas Surga.
0: Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pasal satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ni susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak katalah mutakabilin, diberkatkan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayyana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz, doktor bersama lah, boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Bagi macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insya-Allah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Dia macam
1: sama
2: ni.
1: Sama juga kan?
2: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, darjah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kita suka lah tengok buku kan. Betul. Okay. 10 sahabat, 10, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kot lah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kot lah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Ni siapa ni yang bawa kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang je yang masuk syurga ni.
0: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan ni, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
2: SWT. Kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu
2: belum.
0: Kan kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
2: kita tak boleh rasa sedap hati.
0: Ya, sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
0: Kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Manawi bin Majusus selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi Doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita, Doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat Doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana, Doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pun, nama syurga.
0: Syurga.
1: Syurga, terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu amilus solihat kanat lahum jannatul Firdaus nuzula. Ini dalam suratul Kahfi. Bagaimana Allah Ta'ala kata, ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzula ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab, nuzul, ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni, syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah, kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَطْلِهِ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبْ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُبْ. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan. Tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu. Semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam banyak akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah syurga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi syurga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
0: Betul.
2: Ha, rupanya dia banyak pintu.
0: Banyak sebenarnya.
2: Ha, maknanya maksudnya Dato, untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
0: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah. Kalau dekat neraka ada bidadari ke?
0: Macam mana doktor?
1: Ya. Dia bidadari. Ini persoalan kan.
0: Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah persoalan, selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ini berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola itulah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan itulah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
0: perempuan,
1: perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, yeah, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرَتَكِ وَرَتِّلْ kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kamu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik dan naik dan naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'adda Allah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, baina kama baina samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solat yang dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiqun as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin ni bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit, kata Abu, Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyik-nasyik, ilahi lastuli firdaus ya Allah, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan, dan maksudnya gembira sangat, tapi daripada daripada lubuk hati aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, ya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusoh selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Doktor. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Doktor, saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Doktor?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan sampai bila buat salah dengan ibu tu sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermakna hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi kata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu, di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita konsepnya. Ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah, terutamanya kalau mak ayah sudah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Nah, mak ayah kita masa budak-budak itulah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya, kan? Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan Doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ni, secara ringkasnyalah Doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang Doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Betul.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lagi ni. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan membina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing mana, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada.
2: Doktor pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahu na insya'ah. Siapa umur 50 dah macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua.

0: maka dia pun batal balik menangis orang tua tadi. Rasulullah panggil dia, sini, sini, sini. Kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf eh. Cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh boleh dihiris-hiris tapak tangan. Memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah
1: Allah dahsyat betul.
0: Memiliki kenderaan, katil terbang, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
1: Jauh sudah.
0: Tapi macam tak payah pakai teropong eh. Betul. Macam kita tengok tapak tangan kita.
1: Allah.
0: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok lebat besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
1: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Nah, tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
2: speechless.
1: Speechless lah. Memang memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
2: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
0: Menuju ke pintu syurga.
2: Menuju ke pintu syurga Dino Fire.
0: Ini
2: tiket. Kita nak terus masuk ke pintu syurga nanti insya-Allah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dalam rancangan misi malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: taala wabarakatuh. Itu Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
1: InsyaAllah Hanaf depan mungkin dengan Abang Anis kot.
2: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
1: Lama kan.
2: Itulah.
1: Hari ini hari jadi beliau.
2: Oh ya. La ilaha illallah.
1: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan.
2: Oh memang cuti sebab ni budi eh.
1: Iyalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
2: Hanaf
1: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
2: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi, selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Kibur Hantu, pemulaan hari baru edisi hari ini, hari Ahad 26 Julai 2026, 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita, menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita, kekal senyum, kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita, biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda, bukan roda impian, tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Salam, Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia, kita cari Sang Pencipta, Allah SWT. Kita luahkan kepadanya kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita, ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Reza serta sahabat pendengar, walau di mana jua anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Su, Itacho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berasa ketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Game Burung Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, assalamualaikum gemburung hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita, untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu, janganlah dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hari juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus. Mendy Laga Kirakna untuk anda, Nasional Game Burung Hantu.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Tegakkah setia. Sebab lagu ciptaan daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ni. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggami nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu yang menggami nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, bawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sambil-sambil itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah, bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Buruh Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lina Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Aino Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipurahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita . Memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? In Reza we trust. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Baik juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila Kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTN terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pungutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Click. Muat turun, bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi

Masih lagi sama-sama dengan saya untuk National Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM, secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini . Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini . Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni . Apa yang dimaksudkan dengan racun tu . Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya . Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000, tak silap saya . If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah mengantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Dan juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti . Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengupi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan National FM. Sahabat juga Reza untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sahabat berkunti, hadir dari Cemong, Perak. Mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nizam Pening juga, apa khabar, selamat bertugas. Abang baik, alhamdulillah. Buat abang handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamex Luncur, assalamualaikum morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Nuri hadir pon katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang Nuri kita, Mamex, semoga selamat sampai.
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Terlirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua. Zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura. Di Bugis Street, zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah, currency dah berbeza. Jadi semuanya, orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua akan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikitlah perkongsian eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JBM. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pior gandu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur non saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long, yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: Tok Hassan.
1: Dengan lagunya Mahlika Isyadu. Terus menceriakan lagi. Awal pagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Roh Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita sebagai cerita pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro saya, Pak Guardiola, Mizi 85. Diorang, terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Salih, Zalina Rahman 55. Kemboja Putih, Sabaria Awang. Turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Pulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Itmi Izara, Nurfisa Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tepi-tepi terus. Ija Chomi yang bagi gift, semoga diberkahi rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan

Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Rohadu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi, ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang. Terbaik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tenom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 minit pagi. Buat ini salam tajwid semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan?
1: Kita payah mana kan? Berkira dengan Allah Ta'ala. Ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni. Selesai masalah. Ha, faham ya? Faham. Okey. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati. Tamak.
0: Aduhai.
1: Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawab lah. Aku tanya ni. Faham tak?
0: Faham.
1: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Ada orang yang terasa apa? Sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir yang kemukan ni. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang hara mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon. Mula-mula jadi hero. Lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin. Tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas kan, jadilah kan. Saya okey ya, kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni. Dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ne? Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah, tadi yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Silaplah orang tu. Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam itulah. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu ketua pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar.
2: dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48. Berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah. Tak tahu lah yang terbaru. Kan? RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh kan, kolam kan. Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang. Yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi. Dia nak bekerja macam mana, jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda tu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Ha. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Wah, wah. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu, tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam tu. Jangan, dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni. Tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Wah, itulah insyaAllah. Tengok muka semua. Muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sana kat dinding tu. Sana dinding tu. Komen lah kalau bagi sikit. Apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
3: Allahumma

0: kampung secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Pulau Pinang, 6 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri untuk para muslimin dan juga muslimat. Sebentar lagi tepat pukul 6:01 pagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Mutiara FM. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

0: Bobo ni bergaduh pula jiran. Duduk lama dah sekali bergaduh. Jiran ni boleh menjadi penanda aras kepada iman kita. Bagaimana kita layan bermuamalat dengan jiran kita. Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berlaku baik kepada jiran. Sehingga Nabi kata, aku menyangka jiran itu akan mewarisi harta aku. Punya banyak Jibril, Tok Guru Rasulullah pesan berkaitan jiran kepada Nabi SAW. Dan kemudian hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, Nabi kata tak akan masuk syurga man la ya'manu jaruhu bawa iqahu, orang yang membuat jirannya tak selesa, tak berasa aman daripada gangguan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Nabi SAW pesan riwayat Abi Syuraih, hadis Muslim juga, hadis sahih, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada perhitungan, ada mahsyar, ada titian sirat dan sebagainya, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Imam Muslim. Kita faham berbuat baik dengan jiran, macam mana hubungan kita dengan jiran, itu antara petanda kita seorang yang mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat yang baik dan juga jiran yang membantu kita untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
3: Pada anda yang tengah broken-broken itu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri itu. Pesanan ini dari saya, Nakiu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk...

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: apa lagi?
1: Saya Azmi Khalif Vasquez. Okey, untuk anda semua pendengar Mutiara FM, ni nak pesan sikit ni. Kalau boleh, hormatilah setiap kemudahan yang telah diberikan pada golongan OKU macam kami. Contohnya macam laluan pejalan kaki. Janganlah parking motor ataupun kereta sesuka hati di atas laluan pejalan kaki untuk OKU. Dan kalau nampak golongan OKU macam kami perlukan bantuan, rajin-rajinkan diri untuk bertanya sekiranya mereka memerlukan bantuan. Pesan

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.

0: info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapa dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, the teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan kerajaan persekutuan dan pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Dato' Sri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Salam hujung minggu buat anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Santai Ahad 6.12. Bam-bam. Kembali temankan anda hari ini. 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih tau untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Okey, apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera hari ini. Okey, dan yang penting terus kekal ceria, terus kekal semangat hujung minggu hari ini. Ada yang mungkin tarik selimut lagi ke tu? Okey, dan tak lupa juga untuk yang bertugas hari ini, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Okey, Bam-Bam akan setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Ha, tak lebih tak kurang. Okey, baik Dana, sebelum kita nak kongsikan, banyak benda kita nak kongsikan hari ini. Nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam hari ini diramalkan tiada hujan. Ha, jadi kita tengok pagi, petang, hujan hari ini. Ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kalau nak pergi mandi ayat terjun ke, nak pergi mandi sungai ke, nak pergi mandi laut ke, okey, kena berwaspada dengan keadaan cuaca. Mandi kolam dalam rumah tak ada masalah. Hujan lebat dekat luar, guruh kilat dekat luar pun kira okey. Alright. Dan hari ni macam biasa hujung minggu, kita nak kongsikan soalan uji minda. Okey. Nak tahu soalan apa yang Bam-Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda? Terus kekal setia mendengarkan Trafam, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Abang tak kuat.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
2: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Zamtra FM, segalanya untukmu. Bambam masih lagi menemani hujung minggu anda waktu ini. Ada yang tengah sarapan ke tu? Amboi, sedap nampak tu. Ada yang kena roti canai hari ni. Ada yang mungkin kena nasi lemak. Ada yang mungkin dah fikir lagi nak masak apa hari ni. Tak tahu dah hari-hari duk masak kan. Dia kadang-kadang bila kita hari-hari duk masak tu, kan demai satu masa tu, pening. Nak fikir nak makan apa, tak tahu. Yang paling susah hati sekali, yang bertitle pegawai rumah tangga. Kan bini kita lah kan. Walaupun nampak rasa macam alah masak lah apa pun segi abang makan lah. Memang lah. Tapi kadang-kadang terkeluar juga dalam mulut tu kan. Yalah abang cakap masak lah apa pun segi abang makan. Lepas tu segi abang tanya lah, asyik bihun. Hak lain tak ada ke? Hari ni bihun goreng. Lepas tu tengah hari bihun sup. Petang bihun Singapura. Malam bihun tom yam. Kan nampak dah. Kadang-kadang jadi pegawai studio rumah tangga ni pun pening juga nak pikir resepi tau. Pening juga nak pikir menu tu. Tengok dalam petik air tu ada macam-macam. Tapi nak masak tu kadang-kadang dia kena ada mood. Tapi apa kata kan, kena hujung minggu ni, bagi tahu dekat bini tu, sayang minggu padahal hari ni sayang cuti, abang pula masuk dapur masak dekat sayang. Tapi kalau kita pun rasa macam susah je, tak yakin je nak masak tu kan, takut lagi rugi pula barang masak tak jadi kan. Bawa keluar makan. Hari ni pagi, petang, malam kita makan kat luar. Bukan makan dekat luar rumah, makan dekat kedai kat luar lah kan. Sayang cuti bermasak, bahagia. Kan, kalau bini kena dapat ayat macam tu. Kan, okay, apa pun tuan-tuan yang mungkin tengah siapkan sarapan pagi, yang tengah makan pagi, yang tengah menyorok pagi ni, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Okay, sekejap lagi yang nak kongsikan soalan uji minda. Dia dah tak sabar dah ni. Ini siapa ni? Kak Ain, kita kata Bambam cepatlah. Bambam tunggu soalan uji minda ni. Sabarlah sekejap lagi Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan Trafam, segalanya untukmu.

0: tak kenal siapa Aris Ariwatan. Oh, betul dia pun kata cinta ni memang tak kenal siapa. Cinta tak kenal siapa. Ai sudah Bambam sudah. Sekejap hujan lebat lagi Bambam. Okey. Baik, apa pun untuk waktu ini yang terus setia mendengarkan Muntara FM 7.48 minit pagi waktu ini. Okey. Baik, Bambam nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ini. Sebab ramai dah tak sabar dah nak tunggu. Sebab apa Bambam kata minggu lepas kan. Soalan uji minda kita minggu ni, dengar je susah, jawapan dia senang sangat-sangat. Tapi bagi setengah orang, dengar macam senang, jawapan dia susah. Ikutlah, ambil lah mana satu pun. Okay, asalkan pagi-pagi hujung minggu ni kan, kita nak refresh otak kita. Walaupun hari Isnin hingga Jumaat, Isnin hingga satu dah kena fikir dah pasal kerja kan. Tapi jangan kita pun tak fikir terus hari Ahad. Jadi bawa nak kongsikan sama-sama dengan anda soalan uji minda kita untuk minggu ni. Dengar baik-baik, dengar elok-elok supaya tak tersilap sekali lagi. Minggu lepas ramai juga yang tak jawab kan. Walaupun soalan tu tak adalah susah sangat, tapi minggu ni soalan ni nampak macam Bambam rasa lah, Bambam rasa tak tahulah nak habang kan. Sebab tadi masa Bambam dapat soalan ni, waktu duduk tengah-tengah jabatan Pulau Pinang tau. Sebab masa Bambam dengar ataupun Bambam dapat soalan ni, terus Bambam rasa blur. Kan, ikutkan kalau tuntun jabatan tu nak fikir pula tu, ambil kanan nanti tau kan. Bambam fikir dapat soalan ni, nak turun jabatan tu, nak ambil kanan ke kiri, nak ambil kanan ke kiri, nak abak level soalan tu macam mana. Okey, baik, dengar baik-baik soalan uji minda kita untuk minggu ini. Soalan dia berbunyi begini: apa yang milik kita tetapi, aduh, ramai betul lah orang yang duk guna berbanding dengan kita sendiri. Agak-agak apa dia? Nampak tak kan? Dengar macam senang. Apa yang milik kita, benda tu kita punya kot, tapi orang lain guna tu lebih ramai berbanding kita sendiri. Agak-agak apa dia? Okay, tahu tak jawapan dia apa dia? Kalau yang tahu tu tiada cakap seorang-seorang, terus hantar mai ke nombor WhatsApp Terai FM 0305080957 ataupun call kami 0421073890. Terus FM Terai FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara satu jiwa.
2: Satu suara satu jiwa.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah.
2: Okey. FM. Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.